0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kita mau jago cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

teman Pro 2, baru aja tadi kalian dengerin lagu yang judulnya, judulnya apa tadi kak? Yang judulnya Proses Aktif dari Blood for Life. Selanjutnya kalian harus tahu nih teman Pro 2, aku punya info penting lagi. Selain tadi kan kita sudah ngomongin tentang pekerjaan sampingan Gen Z, kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang suatu band yang lagi mungkin lagi sering didengar oleh Gen Z, anak-anak muda, yaitu band indie. Band indie ini musik independen. Dalam beberapa tahun terakhir, band indie atau musik independen ini semakin mendapat tempat di hati anak muda Indonesia. Beda nih dengan musisi yang berada di bawah label rekaman besar. Band indie ini umumnya diproduksi dan dipasarkan karya mereka secara mandiri. Jadi nggak bergantung dengan rekaman besar, label rekaman besar. Perkembangan platform digitalnya tuh banyak, jadi nggak perlu pendengar itu gak bergantung pada perusahaan perekamnya. Popularitas band indie juga didorong oleh karakteristik musik yang dianggap lebih jujur, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pesan melalui lirik. Tema-tema seperti percintaan, kesehatan mental, persahabatan, hingga keresahan anak muda menjadi daya tarik tersendiri nih bagi para pendengarnya. Gak cuma di dunia digital, pertunjukan musik indie juga semakin ramai dikunjungi di festival musik biasanya, gigs komunitas, hingga konser skala kecil.

Chill menjadi ruang bagi musisi independen untuk bertemu langsung dengan penggemarnya. Kehadiran acara seperti ini tuh turut menghidupkan ekonomi kreatif melalui pelibatan pelaku UMKM, penyedia jasa kreatif, sampai sektor wisatanya sendiri. Walaupun demikian, perjalanan band indie ini gak mudah, teman Pro 2. Tantangan terbesar yang dihadapi mereka tuh banyak, seperti pendanaan, promosinya, sampai persaingan yang semakin ketat di industri musik digital. Musisi dituntut untuk gak cuma menghasilkan karya berkualitas, tapi juga mampu membangun citra dan berinteraksi dengan penggemarnya melalui media sosial. Band indie ini menunjukkan bahwa industri musik Indonesia semakin terbuka terhadap karya-karya independen. Dukungan masyarakat terhadap musisi lokal menjadi salah satu faktor penting yang mendorong berkembangnya ekosistem musik kreatif di tanah air. Nah, di tengah dominasi industri musik digital, band indie ini justru semakin mencuri perhatian anak muda nih, berbekal kreativitas dan media sosial. Banyak juga musisi independen berhasil membangun basis penggemar tanpa bergantung pada label rekaman besarnya. Fenomena ini menjadi bukti bahwa karya berkualitas tetap mampu menemukan jalannya menuju pendengar. Nah, jadi gimana nih teman Pro 2? Relate kan di kalian semua yang memang di zaman sekarang ini banyak mendengarkan genre dari band indie ini sendiri, karena dia menyangkut ke anak mudaan banget, seperti percintaannya tadi, kesehatan mental apalagi. Itu dulu ya teman Pro 2. Next kita bicara apa lagi nih?

0: ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya nyilu itu 2020 jawen event menempa program menonton bola nyebut pesta bola elak sampai Salingau kita memanfaat tandu jete akan menyenang dan hobi kita.
1: Aduh, Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
2: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
1: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
2: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
1: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
2: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
3: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan, bergabunglah sekarang.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

kembali lagi sama berita-berita update kita hari ini. Sekarang aku mau ngomongin tentang festival musik yang lagi booming nih. Kemarin kan banyak ditanya-tanyain juga kapan sih festivalnya mulai. Nah, sekarang mereka tuh sudah ngumumin kapan bakal digelar festival musik ini. Festival musiknya itu ialah Synchronis Fest 2026, festival musik yang merayakan keberagaman musik Indonesia. Jadi, Synchronis Fest 2026 ini akan digelar pada 16 sampai 18 Oktober 2026. Festival ini dikenal sebagai salah satu festival musik multigenre terbesar di Indonesia, yang mereka itu menghadirkan banyak musisi lintas generasi dan lintas genre. Daya tarik Synchronis Fest bukan cuma pada konser, tapi juga pada konsepnya yang merayakan keberagaman musik Indonesia. Salah satu festival, penonton bisa menikmati berbagai warna musik, mulai dari pop, rock, jazz, hip hop, reggae, indie, bahkan sampai dangdut. Festival ini juga biasanya menghadirkan musisi legendaris, musisi populer, serta musisi baru yang sedang berkembang. Bagi anak muda, Synchronis Fest menjadi ruang pertemuan antar musik, komunitas, dan gaya hidup kreatifnya. Gak cuma nonton konser, pengunjung juga bisa menikmati berbagai pengalaman lain seperti area kulinernya nih. Ada pasar merchandise, record fair, hingga ruang seni kreatif. Hal ini membuat festival musik gak lagi sekedar hiburan, tapi juga bagian dari ekosistem ekonomi kreatif. Fenomena ini menarik karena menunjukkan bahwa industri musik Indonesia semakin terbuka. Musisi indie dan musisi lokal memiliki peluang lebih besar nih untuk tampil berdampingan dengan nama-nama besar. Di sisi lainnya, penonton muda juga semakin menghargai karya yang beragam dan tidak terpaku pada satu genre aja. Synchronis Fest 2026 menjadi bukti bahwa musik Indonesia terus hidup melalui keberagaman. Festival ini bukan hanya tempat konser, tapi juga ruang bertemu bagi musisi, komunitas, dan anak muda kreatif dengan konsep multigenre. Synchronis Fest memperlihatkan bahwa musik lokal punya tempat kuat di hati generasi muda. Siapa nih yang kemarin nunggu-nunggu info dari Synchronis Fest itu sendiri? Sekarang mereka udah nentuin tanggalnya loh, tapi mereka belum rilis kalau mereka akan ngadain festnya di mana. Nanti bakal mereka umumin lagi. Nanti kita akan ngobrolin hal-hal menarik lagi ya, teman Pro 2.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih. Tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan,

0: Dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah cewek juga banyak yang jago.
1: Nah itu dia. Makin kesini batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8.34 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung teman Pro 2 bersama perakirawan Reni. Selamat pagi Kak Reni, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan, dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Reni untuk informasi perakiraan cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiraan cuaca untuk hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Emang Pro 2 pagi-pagi tuh enaknya kita gak ngapa-ngapain ya. Jadi kayak diem, terus juga ngelamun, pikiran kosong, tatapan kosong. Tapi itu cuman keinginan ya. Pada kenyataannya ini masih weekdays, jadi kita harus banget buat beraktivitas teman Pro 2. Makanya kalau misalkan lagi libur, entah itu mungkin kebanyakan orang liburnya weekend atau di hari kamu libur kerja apapun itu, dan pagi hari gak ngapa-ngapain, itu ternyata adalah sebuah hal yang sangat istimewa atau ditunggu-tunggu ya di fase sekarang, ya gak sih teman Pro 2? Dulu kayaknya waktu kita kecil, waktu kita sekolah, mungkin kita ngayalnya pengen cepet-cepet lulus sekolah biar

pagi hari itu kita bisa nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata habis lulus sekolah kita harus kuliah, harus kerja gitu. Jadi ada aja kesibukan di pagi hari, tapi nggak apa-apa ya, syukurin aja. Kalau kata teman kami Karisa, katanya apapun yang terjadi itu adalah berkah dari Tuhan. Nah, kali ini Teman Pro 2 ada informasi terbaru ya. Ada namanya trend under consumption core yang semakin diminati, terutama di kalangan Gen Z. Nah, gaya hidup ini Teman Pro 2 mengajak masyarakat buat menggunakan barang yang sudah dimiliki selama masih layak pakai. Jadi memperbaiki barang-barang yang rusak, terus juga mengurangi pembelian yang tidak diperlukan. Jadi itu berbeda dengan gaya hidup yang konsumtif, jadi kayak perlawanannya. Nah, under consumption ini lebih menekankan kesadaran dalam berbelanja demi menghemat pengeluaran sekaligus mengurangi limbah. Kayak misalkan mungkin kamu terbiasa dikit-dikit ikut tren beli baju sampai menggunung. Nah, itu tuh merupakan untuk mencegah kebiasaan buruk tersebut. Nah, fenomena ini juga berkembang pesat melalui media sosial karena sebagai respon yang baik untuk meningkatkan biaya hidup yang lebih bagus juga. Jadi menekan sesuatu yang tidak penting untuk lebih banyak tabungan finansial yang baik juga ke depannya. By the way, jangan kemana-mana, informasi tadi sekaligus menutup informasi pagi kita hari ini. Nanti pukul 9 kita bakal ngobrol pagi bareng sama Tasya dan juga ada Nisa. So buat kamu tetap stay tune aja.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Hai hai hai. By the way, sekarang kita udah ada di Ngobrol Pagi. Dan Amala gak sendirian, tapi ditemenin ada 3 mahasiswa, 2 ya, mahasiswi cantik. Ada Tasya dan juga ada Nisa. Halo.
1: Halo.
0: Iya, suara kalian seperti jauh sekali. Kenapa nih? Oke, coba deh Nisa ngomong. Hai.
1: Hai.
0: Oh, aman. Tasya?
2: Hai.
0: Iya. Tasya sama Nisa ini ternyata fun fact-nya teman produser satu kampus ya.
3: Iya, dan kami baru tahu sekarang.
0: Baru tahu banget sekarang.
3: Iya.
0: Tasya manajemen, Nisa
3: ilmu komunikasi.
0: Iya, dan kalian ternyata sama-sama satu semester.
3: Iya, benar, sama-sama semester 4.
0: Iya, ini aku yakin lama-lama kampus kalian akan pindah ke RRI kayaknya.
3: Mungkin.
0: Karena anak-anak BA-nya dari UMPR, anak-anak magangnya juga.
3: Iya,
0: betul banget. Nah, teman Pro 2 Ngobrol Pagi kali ini kita bakal ngomongin tentang apa nih, Tasya?
2: Ini Kak, ada kabar unik dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta.
0: Jogja?
2: Ya.
0: Tentang?
2: Tentang nikah di atas motor gede nih Kak.
0: Nikah di atas motor gede?
2: Ya.
0: Gimana
3: tuh?
0: Gimana tuh?
3: Maksudnya gimana tuh?
2: Jadi dia tuh ada 3 pasangan nih Kak. Pengantin melangsungkan akad nikah di atas motor gede atau Moge Harley. Sebelum ijab kabul, para pengantin diarak dalam kirab yang diawali polisi cilik sehingga suasananya semakin meriah.
0: Oh, jadi mereka tuh sebelum ijab kabul naik motor gede dulu, diarak-arak nih keliling desa gitu ya. Baru habis itu mereka dinikahkan.
2: Iya, betul.
0: Kenapa bisa seperti itu? Kayak buat tradisi aja kali ya. Pokoknya memang unik-unik sih ya masyarakat Indonesia gitu. Dan itu tuh dinikahkannya dalam adat agama
2: Islam.
0: Okay, dari Yogyakarta ya. Belum tahu motifnya kenapa.
2: Ada maknanya sih Kak di baliknya itu.
0: Apa itu?
2: Yaitu bahwa mengendarai moge membutuhkan keseimbangan dan kekuatan sama seperti membangun rumah tangga yang harmonis.
0: Aku curiga kayaknya Nisa ini komunitas Harley kali ya.
3: Iya.
0: Komunitas motor gede terus mereka semua janjian nikah massal terus akhirnya melakukan kegiatan itu dulu sebelum merit. Mungkin menghilangkan gugup juga kali ya. Gitu. Nah, by the way teman Pro 2 kali ini kita pagi hari ngebahas tentang moderasi beragama. Jadi kita ngebahas keunikan-keunikan umat beragama ada apa aja sih. Ternyata tadi ada nikah masal, gak cuma sunat masal aja, ada nikah masal juga.
3: Terus dan ada, ini uniknya dia pakai motor Harley.
0: Bener, di Jogja lagi ya. Kalau di Palangkaraya ada gak yang unik-unik kayak gitu juga? Yang masal-masal. Aku belum pernah.

0: mobil buat pengantin.
1: Itu benar.
0: Iya kan?
1: Disclaimer kan aku sebelumnya pernah jadi konten kreatornya.
0: Aku kira di kota. Pernah mau nikah gitu.
1: Terus itu kami ngontenin tentang mereka nyewa sewa Alphard ini. Jadwalnya tuh Kak, udah kayak udah 3 bulan ke depan udah ada yang sewa.
0: Berarti tiap minggu tuh ada gitu ya.
1: Nanti tuh ada terus yang pakai. Dan itu selalu di ACC sama Pak Wali.
0: Ih, lucu.
1: Ya kan kayak itu tuh jadi momen
0: bener-bener.
1: Momennya tuh lebih wow.
0: Iya gitu kan. Bener. Karena menikah terus ada mobil pengantinnya tuh kayak sebuah pride gitu loh. Ya kan bener. In this economy gak semua orang punya mobil jadi...
1: Apalagi Alphard.
0: Bener. Tapi gak apa-apa mobilnya dihias-hias sama Pak Wali.
1: Gak
0: apa-apa banget.
1: Iya gak apa-apa banget.
0: Tapi by the way tuh programnya masih ada gak?
1: Masih ada sampai sekarang.
0: Nah tuh Tasya, buruan.
1: Tasya mau.
0: Syaratnya apa aja nih Nisa?
1: Mereka tuh cukup kayak menghubungin. Ada memang khususnya adminnya Pak Wali. Bilang kalau mereka tuh bakal nikah dan mau pinjam.
0: Lucu.
1: Mau pinjam mobil. Nanti disesuaikan jadwalnya. Kalau memang sesuai, boleh.
0: Oke. Berarti kayaknya aku yakin banget ada pengantin yang mungkin niatnya misalkan pengen nikah tanggal sekian, tapi enggak jadi. Kenapa? Karena nunggu mobil.
1: Nunggu mobilnya. Nunggu jadwal mobilnya ada.
0: Bener. Lucu. Nah, teman-teman dua, kita 60 menit ke depan bakal ngobrolin tentang ini. Jadi buat kamu jangan lupa juga buat gabung di 0811 523 924.

0: Selamat siang, Nenwanwan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
0: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
0: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
0: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
0: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
0: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih ada di ngobrol pagi bareng sama Tasya dan juga Nisa. By the way, Rabu ini kayak padat banget gitu ya.
1: Iya.
0: Capek banget juga. Pernah burn out gak sih kalian berdua?
1: Pernah.
2: Masih gak.
1: Sering.
0: Karena?
1: Karena kadang kayak gak bisa ngatur waktu dan
0: iya bener.
1: Dan kayak capek. Capek tapi gak dibawa istirahat.
0: Bener. Terus katanya Gen Z itu harus always on gitu.
1: Iya, bener.
0: Terus kayak Tasya, mungkin Tasya kemarin enak banget ya, kayaknya hidupnya kuliah, ya kan Tas?
2: Betul.
0: Tiba-tiba magang, ketemu sama dunia penyiaran yang sangat, gimana nih, beberapa
2: sibuk
0: hari
2: banget.
0: Terus tidurnya aman ya beberapa hari ini?
2: Aman sih.
0: Oh masih aman. Belum ya. Semoga jangan. By the way, teman Pro 2, kita masih ada di Moderasi Beragama. Ada informasi apa nih? Katanya Tasya Nisa ada nih.
1: Iya, jadi aku baru aja dapat info, katanya tuh Kemenag Denpasar baru aja meluncurkan gerakan namanya tuh Peluk Indonesia Beda Iman Saling Menguatkan.
0: Ih lucu. Boleh peluk cowok antar cewek juga gak?
1: Gak boleh.
0: Oh enggak. Kenapa tuh?
1: Jadi gerakan ini tuh ada karena kita kan di Indonesia ini ada sekitar lebih dari 300 juta orang.
0: Bener.
1: Dan berapa ratus suku kan. Jadi ini nih digerakin awalnya tuh gara-gara gotong royong membersihkan rumah ibadah.
0: Oh iya.
1: Ternyata tuh dilirik sama Kemenag.
0: Oh.
1: Sama Kemenagnya. Terus kayak dan yang ikut bersihin tuh bukan cuman agama itu doang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi orang sekitar yang bukan beragama itu pun ikut membersihkan
0: tempat ibadah.
1: Tempat ibadahnya itu.
0: Misalkan kayak itu di mana, di Bali ya?
1: Iya, di Bali.
0: Tempura ya berarti ya.
1: Iya, pura. Jadi kan enggak semua orang tuh orang Hindu ya kalau pura tuh. Nah, kalau enggak semua orang tuh orang Hindu. Jadi orang Islam itu ikut juga bersihin pura itu. Mereka tuh ikut toleransi tiap harinya kalau kotor ya mereka sapuin.
0: Ih lucu. Keren. Katanya singkatannya Bali tuh banyak libur.
1: Iya lagi.
0: Karena kan ini kan banyak banget kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Mereka religius banget juga, ya kan. Mungkin masih jarang di kita karena kita baru aja, aku kemarin ketemu sama teman-teman Hindu pun dari teman-teman mahasiswa IHN. Iya, sebelumnya aku enggak punya sama sekali teman Hindu. Ada kok, Kak Nyai, dia juga Hindu. Iya, cuman mungkin enggak terlalu banyak jadi enggak terasa gitu kan.
1: Iya,
0: ya, ternyata wah mereka sangat banyak banget hal yang aku pelajari dari mereka juga. Jadi kita tuh bisa saling mengasihi walaupun berbeda-beda ya.
1: Iya, benar. Dari kita berteman tuh kita tahu kayak oh ternyata mereka gitu ya.
0: Iya benar.
1: Perbedaannya tuh berasa, tapi kayak kalau kita berteman nggak kayak beda agama kok gitu loh.
0: Tapi by the way aku punya cerita lucu tau. Aku punya teman namanya Irfani. Dia tuh dari kecil banget tuh udah dimasukin ke TK Islam. TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA sampai kuliah pun kuliah Islam gitu. Jadi dia pengen punya cita-cita, pengen punya teman Kristen. Itu tuh cita-cita gitu.
1: Jadi cita-cita ya.
0: Iya, jadi dia kayak pengen banget punya teman Kristen satu aja kata dia gitu. Kalau Tasya ada gak cerita kayak gitu juga?
2: Ada sih kak.
0: Apa?
2: Kayak temanku kan kebetulan Kristen nih kak. Jadi dia itu suka ikut ibadah kita yang orang Islam gitu.
0: Dia tarawih,
2: iya,
0: sholat,
2: ikut segala buka puasa gitu kak.
0: Oh buka puasa mah enak ya makan gitu. Makanya dia ikut war takjil. Iya, tapi kalau agama kayak sholat gitu dia sholat?
2: Pernah ikut sih kak. Terus coba gitu.
0: Apa kata orang tuanya?
2: Gak ada sih kak.
0: Oh dia diam-diam ya?
2: Diam-diam.
0: Oh tuh aku yakin tiba-tiba nanti dia akan langsung aja gitu. Karena kebanyakan terus story kayak gitu.
2: Iya.
0: Gitu awalnya dia mungkin coba-coba, terus dia nyaman, tiba-tiba aja udah pindah gitu. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih bakal ngobrol pagi, so tetap stay tune di pagi hari ini.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Kopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2, teman terbaik kamu, bareng lagi sama Amalia dan juga Nisa. Hai. Hai. Nisa di mana sih suaranya?
1: Hai.
0: Wah, mic 3.
2: Iya. Ya.
0: Nisa, akhirnya kita udah di ujung waktu ya. Iya, thank you banget udah nemenin.
2: Iya, makasih juga Kak Mala.
0: Iya, benar. Sukses buat BA-nya.
2: Oke.
0: The Last Information Moderasi Beragama, ada informasi dari mana nih?
2: Ini aku ada informasi dari Papua Barat.
0: Okay.
2: Papua Barat itu lagi mengadakan Pespa Rawi Nasional.
0: Wow.
2: ke-14 di 2026.
0: Wow.
2: Jadi kepanjangan Pespa Rawi ini Pesta Paduan Suara Gerejawi.
0: Hmm.
2: Jadi yang uniknya Kak Amala,
0: apa itu?
2: Namanya kan tadi gerejawi kan. Jadi bukan di agama itu aja. Jadi kepanitiaannya itu dilibatkan dengan agama lain, entah itu Hindu, Islam. Jadi enggak cuman mereka Kristen aja yang dalam acara itu. Jadi ada dari agama lain juga. Mereka juga bukan tentang pas anu paduan suara juga. Pas paduan suara aja kok. Mereka tuh banyak kayak karnaval budayanya.
0: Iya, asik banget.
2: Mm-mm.
0: Jadi mereka itu ternyata saling membantu di acara Pespa Rawi itu.
2: Iya, benar.
0: Kayaknya kalau enggak salah Pespa Rawi itu ada singkatan lainnya deh, aku lupa.
2: Apa itu?
0: Aku lupa lagi, karena kan itu sering dilaksanakan kan, gak cuma di Papua aja.
2: Iya benar.
0: Tapi mungkin Papua yang terhighlight gitu ya.
2: Iya, karena itu tadi kepanitiaannya mereka menyangkutkan ke agama lain gitu. Tuh.
0: Iya, menarik banget deh teman Pro 2. Intinya mah Indonesia tuh beragam banget ya, dan perbedaan itu tuh yang bikin kita semakin kuat dan menunjukkan bahwa Indonesia tuh adalah bangsa yang besar.
2: Iya.
0: Ya kan. Jadi kalau teman Pro 2 punya cerita-cerita unik yang berkaitan sama tradisi keagamaan yang sering dilakukan, boleh banget join setiap hari Selasa pagi ya. Dan enggak terasa udah 9:57 udah ada Sabrina juga. Waktunya kita berdua pamit undur diri. Ada pesan gak buat teman Pro 2 biar semangat?
2: Jangan lupa bagiin cerita-cerita unik kalian, entah dari apapun itu, ke kita biar kita bisa obrolin sama-sama nanti di sini.
0: Benar. Jadi kamu bisa hubungi di hotline di 0811 523 924. Oke, waktunya kita pamit. Bye-bye.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat barengan sama Sabrina. Skak Studios bersama Cinemart menghadirkan Fufo, film berbudaya Madura pertama di Indonesia yang mengusung genre komedi sci-fi. Disutradarai oleh Bayu Skak, film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Fufo memadukan humor khas Bayu Skak dengan kisah keluarga yang hangat. Di balik komedinya, film ini mengangkat cerita seorang anak yang ingin membahagiakan ibunya dengan wujudkan impian menunaikan ibadah haji. Informasi kedua datang dari Reza Octavian atau Reza Arab, resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor Harusnya Horor. Di produksi SJ Pictures, film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon. Selain duduk di kursi sutradara, Reza turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas. Karakternya adalah sosok hantu penggemar anime yang tanpa diduga harus bekerja sama dengan sekelompok kreator konten yang mengalami krisis ide dan finansial. Penghasil terakhir datang dari dunia olahraga, yang dimana juara bertahan Wimbledon, yaitu Jenny Sinner, memastikan langkah ke perempat final Wimbledon 2026. Jadi Sinner ke perempat final setelah mengalahkan petenis Jepang yaitu Shintaro Mochizuki pada babak 16 besar Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat. Petenis asal Italia itu menang dalam 3 set langsung dengan skor 6-3, 7-6, 6-3. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Sinner mencatat penampilan ke-15 di perempat final turnamen Grand Slam dan yang kelima secara beruntun di Wimbledon.

0: Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi, dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan.

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya, Hamza, menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan, serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan. Buku As Long as the Lemon Trees Grow ini
memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: sejenak untuk diri sendiri, meneguk segelas air putih, meregangkan otot, atau menikmati alunan musik yang sedang kita putarkan seperti.
1: Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
2: Capek itu wajar, tapi dari latihan kayak gini justru prestasi itu dibentuk.
1: Iya sih, apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
2: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan.
3: Rafflesia arnoldi, tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Masih bareng sama Sabrina, teman Pro 2 di Santai Siang bakal nemenin kalian sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2 ya, di pukul 11 ini Sabrina buka request nih di Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2 yang mau request lagunya ya, boleh langsung aja di WhatsApp kita 0811523924 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan udah ada yang request ya teman Pro 2, udah ada Kak siapa ini ya teman Pro 2, kita bacakan dulu ya. Ada dari Kak Lara Purnamasari yang katanya mau izin request lagu dari Tata Janeta dengan Korbanmu. Oke, udah aku masukin list ya Kak Lara Purnamasari. Nanti setelah ini baru kita puterin nih buat Kak Lara. Dan ada juga teman Pro 2 ya dari Kak siapa ini? Coba kita lihat dulu ya teman Pro 2 ya. Dari Kak Julia teman Pro 2 ya di Jakarta nih, katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum nih kata Kak Julia ya. Oke, Kak Julia nih katanya selamat pagi Pro 2 Hitlist, kakaknya request lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk. Oke, Kak Julia, lagunya udah aku masukin list juga ya, jadi boleh stay tune aja habis lagu dari Tata Janeta baru kita putarkan lagu dari Angie Carvalho, requestan dari Kak Julia. Oke teman Pro 2, kalau lagi Sabrina mau mengingatkan ya, yang mau request bisa langsung aja di WhatsApp kita 0811523924. Dan kita puterin dulu teman Pro 2 ya, requestan dari Kak Lara dan Kak Julia. Ini dia Tata Janeta dengan Korbanmu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih bareng sama Sabrina Tomang Pro 2. Kita udah di pukul 12:02 dan sudah memasuki muda kreatif. Jadi buat Tomang Pro 2 nih, yang pengen berusaha atau pengen buka UMKM, apapun itu, usaha apapun itu Tomang Pro 2 ya, boleh stay tune terus di Pro 2 FM karena Sabrina pasti bakal ngasih tips buat kalian yang ingin membangun usaha mulai saat ini ya Tomang Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM, kalau ngeraya teman terbaik kamu. Karena

0: sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Masih bareng sama Sabrina Tomang Pro 2 di Muda Kreatif. Dan Sabrina mau tanya, kalian tuh ada yang ngerasa gak sih kalau misalnya belakangan ini tiap kali kita scrolling media sosial, isinya kalau gak anak muda yang sukses bikin brand baju sendiri, ya minimal mereka lagi sibuk nge-spill omset kopi susu yang mereka bikin dari garasi rumah. Itu jujur keren banget ya Tomang Pro 2. Dan ngelihat yang kayak gitu tuh sering bikin kita langsung kepikiran kayak, apa aku juga mulai aja ya bikin usaha sendiri gitu ya. Tapi masalahnya Tomang Pro 2 ya, pas niat udah kekumpul modalnya belum ngumpul. Terus bingung juga nih mau mulai dari mana. Apa yang harus dilakuin pertama gitu kan. Nah, pas banget Tomang Pro 2 ya, Sabrina siang ini mau bagi tips praktis buat kalian yang pengen mandiri lewat jalur wirausaha. Tapi modalnya masih sesuai budget lah ya mungkin, atau sesuai modal yang kalian punya saat itu nih, kalau misalnya udah punya modalnya ya. Nah, langkah pertama Tomang Pro 2 ya, temuin masalah di sekitar kalian yang butuh solusi. Jadi banyak bisnis sukses lahir cuman karena ownernya gemes sama masalah sepele sehari-hari. Misalnya nih, teman kampus atau teman kantor kalian tuh sering mager nyari sarapan yang sehat tapi murah. Nah, itu udah jadi peluang bisnis sandwich atau smoothies mini. Dan kedua, manfaatin apa yang udah di tangan Tomang Pro 2 ya. Jadi jangan nunggu punya toko fisik dulu baru mau jualan nih. Karena sekarang itu kita udah memasuki era digital ya. Dan jadi kalian tuh bisa manfaatin media sosial atau sistem pre-order biar gak perlu numpuk stok barang di awal. Modal minim, resiko juga minim nih Tomang Pro 2. Tapi kalau kalian ngerasa butuh mentor atau modal tambahan ya buat eksekusi ide kalian, kalian jangan sedih nih Tomang Pro 2. Karena selanjutnya ya sebenarnya bakal spill satu info penting tentang wadah resmi dari pemerintah yang bisa bantuin bisnis kalian naik kelas. So stay tune terus di Pro 2 FM, paling keren teman terbaik kamu.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Sesuai janji Sabrina tadi teman pro 2 ya, buat kalian teman pro 2 yang pengen banget serius bangun usaha tapi bingung nyari mentor dan pengen belajar manajemen bisnis atau bahkan butuh akses modal, dengerin ini baik-baik ya. Karena pemerintah kita lewat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf itu sebenarnya punya banyak banget program inkubasi bisnis gratis yang dikhususin buat anak-anak muda kayak kita. Jadi kita tuh gak dilepas jalan sendirian pas mau ngerintis usaha ya teman pro 2. Dan salah satu program itu resmi mereka yang program resmi mereka yang paling baru dan lagi berjalan sekarang itu namanya Wish 2026 atau Wellness Gastronomy and Culture Heritage Tourism Innovation. Nah, jadi program itu emang dibikin buat ini nginkubasi ide kreatif anak muda ya, terutama yang punya fokus di bidang kuliner, produk lokal sampai industri kreatif yang mengangkat budaya nih teman pro 2. Dan di program ini kalian bakal dapat fasilitas business matching dan coaching ya langsung dari para ahli yang udah sukses. Sampai nantinya dihubungin ke akses permodalan biar usaha kalian tuh bisa makin gede. Nah, kapan lagi nih dapat ilmu bisnis mahal secara gratis dan di mentoring langsung ya teman pro 2 sama ahlinya. Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen cek syarat-syaratnya, info valid dan pendaftarannya bisa langsung kalian pantau di website resmi ekrap.go.id atau lewat portal Kementerian di Industri kemenpargo.go.id. Jangan sampai kelewatan karena ini adalah momentum yang penting. Oke, teman pro 2, udah semenit lagi ya kita move ke jam 1 dan pastinya Sabrina masih bakal nemenin kalian sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Pahal Semendiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman Kerungut Kelimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

kenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Podcast Siang di Prodway FM.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.
2: Hai hai hai. Masih bareng Sabrina Tompra 2 yang bakal terus nemenin kalian. Dan sekarang kita udah di pukul 13 ya, yang dimana Sabrina bakal ngasih informasi seputaran olahraga. Dan siang hari ini Tompra 2, gimana nih perasaannya? Masih pada fokus atau udah mulai ngantuk-ngantuk manja nih? Biar mata gak makin sepet, Tompra 2 ya, mending kita geser dulu bahas kompetisi yang tensinya lagi panas-panasnya dan penuh drama ya. Apalagi kalau bukan dari lintasan balap jet darat Formula One nih Tompra 2. Buat kalian yang ngikutin balapan akhir pekan kemarin, pasti tau lah ya, kalau misalnya sirkuit ikonik Silverstone baru aja beres menggelar GP Inggris 2026 5 Juli kemarin, Tuan Pro 2. Dan asli, nih ya, hasilnya benar-benar bikin fans tim berlogo kuda jingkrak senyum lebar dan senyum seharian. Mungkin 2 minggu ke depan. Contohnya saya ya, teman Pro 2 ya. Ya gimana rasanya teman Pro 2 nih setelah sempat dapat hasil kurang memuaskan ya di beberapa seri sebelumnya. Ferrari itu akhirnya ngamuk nih dan sukses mengamankan double podium di Silverstone. Jadi Charles Leclerc tampil luar biasa banget dengan start dari posisi kedua ya, dan Leclerc langsung ngacir menyalip Kimi Antonelli di lap pertama dan berhasil mempertahankan posisinya sampai menyentuh garis finish pertama. Ini jadi kemenangan ke-9 sepanjang karir Leclerc ya, sekaligus penuntas dahaga setelah sekian lama nggak naik podium tertinggi. Gak cuma Leclerc teman Pro 2 ya, rekan setimnya juga tampil solid banget nih buat mengamankan poin krusial bagi Ferrari di klasemen konstruktor nih. Jadi Lewis Hamilton juga finish di P3 teman Pro 2 ya, makanya ini tifosi lagi pada nge-spam jerak jeduk ya selama 2 minggu nih teman Pro 2. Jadi kalian jangan bosan-bosan yang suka Formula One, jangan bosan-bosan kalau misal di FYP TikToknya banyak jeduk-jeduk dari tifosi di Tuan Pro 2. Nah, balapan kemarin tuh makin penuh drama juga ya pastinya Tuan Pro 2 kalau udah masalah F1 nih, karena sang juara bertahan 4 kali berturut-turut ya, dari 2001 sampai 2024 Max Verstappen sempat apes melintir ke pembatas gravel di lap-lap akhir yang bikin safety car keluar sampai balapan selesai. Nah buat teman Pro 2 yang pengen tahu detail catatan waktu atau klasemen terbarunya, langsung aja ya mampir ke Instagramnya Formula One atau cari-cari info nih ya buat yang ketinggalan race-nya kemarin. Nah, dengar dengan hasil ini teman Pro 2, persaingan di papan atas klasemen pastinya bakal makin seru menjelang seri berikutnya di GP Belgia pertengahan Juli nanti. Kayaknya start 17 Juli ya teman Pro 2, 17, 18, iya 17 sampai 20 kayaknya ya. Dan kira-kira jagoan kalian kemarin ikut naik podium juga nggak nih? Saya belum pengen tahu ya, kalau misalnya ada tifosi juga boleh langsung WhatsApp aja, kita cerita-cerita ya seputaran Formula One. Dan setelah ini, Sabrina masih ngasih kalian informasi seputaran olahraga, so stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Masih bareng sama Sabrina. Sama-sama Sabrina. Masih bareng sama Sabrina di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nah, kalau misalnya tadi atau Pro 2 kita udah puas bahas kecepatan jet darat di F1, sekarang kita geser dikit ke arena lapangan hijau di Inggris yang lagi menyita perhatian dunia, apalagi kalau bukan turnamen tenis Grand Slam legendaris yaitu Wimbledon 2026, teman Pro 2 ya. Jadi memasuki babak perempat final minggu ini, turnamennya benar-benar lagi diguncang badai kejutan yang bikin penonton geleng-geleng kepala. Karena banyak plot twist yang sama sekali gak ketebak nih teman Pro 2 ya, khususnya di sektor tunggal putri. Ya tapi kalau udah permainan tenis tuh emang gitu ya teman Pro 2, juaranya tuh misalnya dia yang di lapangan ini juara, belum tentu di lapangan selanjutnya juara gitu. Nah gimana teman Pro 2 ya? Dengan kejutan ini, jadi para petenis top dunia tuh bertumbangan satu persatu. Jadi ada dua nama besar yaitu Aryna Sabalenka dan Iga Swiatek nih. Secara mengejutkan harus angkat koper lebih awal. Nah Sabalenka nomor 2 ya, didepak sama mantan petenis nomor 1 dunia yaitu Naomi Osaka, yang akhirnya sukses mencatat sejarah buat pertama kalinya lolos ke perempat final Wimbledon. Dan gak cuma Naomi Osaka teman Pro 2 ya yang bikin gebrakan, petenis muda asal Asia Tenggara yaitu Alexandra Ayala dari Filipina juga sempat bikin geger setelah berhasil menumbangkan Iga Swiatek di babak sebelumnya. Juara bertahan tunggal putri langsung rontok semua nih teman Pro 2 ya. Nah sementara itu di sektor tunggal putra, publik tuan rumah lagi dibikin hype parah sama petenis wildcard non-unggulan yaitu Arthur Ferry, yang berhasil melaju ke perempat final setelah main drama 5 set di center court ya. Dan langkah dia tuh jelas gak mudah nih karena raksasa tenis kayak Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga masih kokoh melaju ke babak penentuan ini. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan ulasan lengkapnya atau hasil lengkapnya dan jadwal tanding lengkapnya, malam nanti langsung aja melipir langsung ya ke Instagramnya Wimbledon buat tahu siapa yang bakal main selanjutnya. Seru banget ya teman Pro 2, banyak gebrakan kalau udah di dunia tenis ini teman Pro 2 ya. Kalau misalnya di dunia F1 itu kalau mobilnya bagus jadi ya bakal menang terus begitu ya kan teman Pro 2. Nah, kalau tenis ini benar-benar mainnya pakai ini benar-benar enggak bisa ditebak juaranya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 nih sebenarnya mau tahu ya, kalian suka tenis apa enggak, dan kalau suka ya di Wimbledon ini dukung siapa? Boleh langsung WhatsApp kita 0811523924.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: sepenuhnya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Udah pukul 14.45 tahun per 2 ya, udah hampir di penghujung 15 waktu Indonesia Barat nih. Penghujung 14 waktu Indonesia Barat maksudnya ya. Nah, teman per 2, Sabrina mau pamit ya. Terima kasih yang udah temanin Sabrina dari pukul 10 di santai siang ini sampai hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan bersedih teman per 2, karena setelah ini bakalan ada Ranap yang nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman pro 2 ya yang mau belajar bahasa Inggris juga boleh stay tune aja di pukul 4 nanti kita punya English Corner. Sebut teman pro 2, terima kasih sekali lagi, maaf kalau misalnya Sabrina ada salah kata yang mungkin banyak ya. Dan semoga hari kalian hari ini selalu menyenangkan, dan hati-hati di jalan mungkin yang lagi di luar atau mungkin sedang bekerja, semangat ya, jangan menyerah teman pro 2 karena hari masih panjang. Oke, sebelumnya pamit, bye bye, terima kasih teman produs semuanya, ditemanin barengan sama Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang, karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagi prestasi membanggakan berhasil ditorehkan oleh para atlet disabilitas kita di kancah internasional. Tim para panahan Indonesia sukses memborong 3 medali perak dalam ajang kejuaraan dunia yang berlangsung di Republik Ceko. Prestasi gemilang ini diraih lewat perjuangan luar biasa para atlet panahan kita yang turun di beberapa nomor andalan. Medali perak pertama ini berhasil diamankan dari nomor Revue Women Open lewat penampilan apik Wahyu Retno Wulandari. Keberhasilan ini juga kemudian diikuti oleh tim Beregu Putra di nomor Recruitment Open Team serta nomor Recruit Max Team alias Beregu Campuran yang juga sukses naik ke podium kedua. Pihak pelatih menyampaikan bahwa pencapaian di Ceko ini menjadi modal yang sangat berharga, sekaligus tolak ukur penting dalam mematangkan persiapan mental dan teknik para atlet sebelum mereka berlaga di ajang Paralimpiade mendatang. Demikian Info Pro 2.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Halo, selamat sore teman Pro 2. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing di sore ini ya. Program sore ceria menemani kamu bareng aku Ranap dan juga Kakak
1: Tasya.
0: Kak Tasya, gimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Baik, sehat ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang musik.
1: Ya,
0: film dan lain dan masih banyak lagi. Ya.
1: Ya.
0: Apa nih yang mau pengen dibahas?
1: Jadi ada yang mau aku bahas nih, Kak. Salah satunya festival musik yang selalu menarik perhatian nih. Yaitu Prambanan Jazz. Kalau biasanya kita mengenal jazz tuh sebagai musik yang memiliki kesan klasik dan elegan kan, Kak? Tapi kali ini Prambanan Jazz hadir dengan konsep yang lebih luas. Festivalnya ini gak hanya menghadirkan musik jazz saja, tetapi juga berbagai genre musik yang lain yang banyak dinikmati oleh kalangan orang.
0: Ada berapa nih yang menonton di Prambanan Jazz?
1: Ada banyak sih, Kak. Gak kehitung.
0: Gak kehitung ya?
1: Iya.
0: Tentu teman Pro 2, kalau kamu para pencinta festival musik, ada tadi info yang kamu baru dengerin ya. Satu gelaran musik paling dibilang tuh estetik.
1: Iya.
0: Iya. Di tanah air tercinta, Prambanan Jazz Festival 2026.
1: Iya, betul.
0: Siapa aja nih yang ada di sana? Pemusiknya atau musisi yang kamu tahu nih, Kakak?
1: Ada banyak, Kak. Ada dari Niki,
0: Tulus. Niki. Ya. Ya, Tulus.
1: Banyak sih lagi, Kak.
0: Ya.
1: Ya itu.
0: Pastinya seru banget ya, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Kalau kamu udah menyaksikan suara ya panggung dari Niki, terus juga ada
1: Tulus.
0: Michael and Sturrock, benar nggak sih?
1: Yeah.
0: Henry Moody dan masih banyak lagi, ada Tulus, Malik the Essential, Kahitna kalau dari tanah air ya.
1: Betul.
0: Ada apalagi Sal Priadi, Id Gitab, Lomba Sihir, sampai Salma Salbil. Nah, jadi buat para pencinta nostalgia, ada penampilan spesial juga nih. Tahu nggak dari siapa?
1: Dari siapa tuh, Kak?
0: Dari Ari Lasso. Gigi Club Project. Ngomong-ngomong, kamu pernah dengar lagu-lagu dari Gigi nggak sih, sama dari Ari Lasso?
1: Tahu sih dari Ari Lasso, Kak.
0: Ari Lasso aja.
1: Iya.
0: Dia mantan vokalis siapa? Ayo coba.
1: Kurang tahu, Kak.
0: Hei. Kamu kelahiran tahun berapa sih?
1: 2006.
0: 2006.
1: Iya.
0: Iya. Pantas aja teman Pro 2 dia enggak tahu ya kan ya. Ari Lasso tuh dulu pernah bergabung di grup band Dewa 19.
1: Iya.
0: Tahu enggak Dewa 19?
1: Tahu
0: ya. Dewa 19 terus jadi Dewa gitu.
1: Iya.
0: Balik lagi Dewa 19. Gigi Andai. Na. Enggak pernah dengar juga lagunya.
1: Enggak pernah, Kak.
0: Club Project. Dinda, di manakah kau berada?
1: Kurang tahu.
0: Wah, gimana nih? Tadi namanya siapa?
1: Tasya.
0: Kamu pernah dengar radio enggak sih?
1: Jarang, Kak.
0: Oh, bilang aja enggak gitu.
1: Enggak sih, Kak.
0: Kalau jarang itu kan
1: pernah.
0: Pasti pernah dengar.
1: Iya.
0: Nah, aku tuh kayaknya nilai itu kamu belum pernah.
1: Iya.
0: Ya, tapi kalau dengerin di media sosial saat ini tuh udah pasti pernah dengar lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dong.
1: Iya.
0: Lagu-lagu apa nih yang kamu tahu?
1: Dari Nadine Amizah.
0: Nadine Amizah,
1: iya.
0: Wow. Penyanyi-penyanyi baru aja.
1: Iya. Ada banyak sih.
0: Kalau aku nih penyiar tiga dekade apa ada tiga generasi gitu kan. Jadi masih tahu aja. Kayak lagu orang tua zaman dulu tuh, Pampers.
1: Gak tahu.
0: Oke, emang seru banget nih kalau berarti kamu anak geng Z ya?
1: Iya.
0: Z ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau aku apa milenial, milenial, milenium. Jadi teman berdua, kalau udah ngomongin konser musik ya pasti seru banget. Betul. Dari musiknya, penampilan nyanyinya, suara penyanyinya, sama apa ya, penampilan tampilan panggung.
1: Iya, betul.
0: Saya pernah nonton konser nggak sih kamu?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: Di Bundaran.
0: Di Bundaran aja.
1: Iya.
0: Kalau yang di Cilik Riut?
1: Itu pernah.
0: Pernah ya. Pernah. Band-band apa atau penyanyi-penyanyi apa aja yang pernah kamu saksikan konser langsungnya?
1: Dewa 19.
0: Ya.
1: Budi Doremi. Terus Yura Yunita.
0: Yura Yunita. Oke. Salsa nih suka lagu genre apa?
1: Pop sih kak biasanya.
0: Pop ya.
1: Yeah.
0: Baiklah teman berdua, nanti kita bakal balik lagi ya menemani kamu sama Kak Salsa yang katanya dia hobi dengerin musik tapi belum pernah dengerin radio. Ya. Nanti pasti dia sering dengerin radio. Kita harus paksa dia. Enggak. Ya, ini dulu lagunya dari Hindia featuring Natasha Udo dengan Mata Air.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng aku Ranap Tobing dan juga Kal Salsa. Baru aja kamu dengerin single dari Cup of Ju ya, Multo. Ya Multo sebenarnya penyanyinya. Judulnya Cup of Ju. Ya teman Pro 2 dan Salsa, sore ini kayaknya lumayan panas banget ya.
1: Iya.
0: Kayaknya perlu soft drink, ya, minum-minuman dingin gitu.
1: Betul.
0: Kan. Iya. Kamu biasanya minum apa sih?
1: Matcha.
0: Tapi nggak sebut merek. Oh ya, matcha aja. Iya, matcha.
1: Matcha.
0: Kalau sebelumnya mungkin teh ini ya, TS.
1: Iya, TS.
0: Kenapa sih dengan matcha?
1: Enak.
0: Ada rasa-rasanya gimana gitu?
1: Enak aja sih, kalau
0: manis. Enak ya? Kalau aku tuh pernah minum matcha tuh kayak ada... Gak ada yang apa gitu.
1: Rasa daunnya kak.
0: Itu rasa daun ya?
1: Iya.
0: Nah, aku tuh malah bingung, ini rasa apa sih? Oh ternyata rasa daun. Iya. Oke, ada kabar terbaru apa lagi nih di dunia hiburan nih Kak Salsa? Ada lagi?
1: Ada dari perfilman sih kak.
0: Oh iya boleh. Perfilman, iya. Tentang apa?
1: Jadi ada film baru nih berjudul Fall yang siap tayang dan membawakan warna berbeda lewat genre komedi skippy yang dipadukan dengan budaya Madura kak. Jadi film ini tuh menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan sentuhan budaya lokal sehingga menghadirkan cerita yang unik dan dekat dengan masyarakat. Selain itu juga menghibur lewat komedinya kak. Fau-fau itu juga mencoba memperkenalkan kekayaan budaya Madura nih kak melalui kemasan yang lebih modern. Itu sih kak.
0: Siapa-siapa aja aktornya?
1: Aktornya kurang tahu sih kak.
0: Ini kan tentang film ya?
1: Iya.
0: Oke, teman berdua sambil Salsa lagi cari aktor dari film yang dia udah bilang tadi ya. Buat kamu... Ya tetap sabar ya teman Pro 2. Karena tentu apalagi buat kamu yang hari ini dapat jadwal pemadaman listrik di daerahnya ya. Tetap sabar aja. Persiapkan segala sesuatunya, penuhin bak mandi kamu ya. Jangan lupa alat penerangnya dicas dulu biar bisa dipakai atau digunakan. Dan kalau bosan di rumah udah bisa membuka silaturahmi lagi dengan keluarga gitu kan. Nah, alasannya karena mati lampu. Wah, kadang sih sebenarnya bagus aja ya kan ya. Kadang kita udah kenyamanan di rumah, udah sampai dari kantor, dari kampus langsung ya di rumah aja. Sambil memainkan media sosialnya. Oke, gimana nih Salsa?
1: Jadi,
0: siapa aktornya tadi?
1: Ada Trentan Muslim kak sebagai Muslim. Ada Bayu Sakak sebagai Joko Harjono. Ada Siti Kamaria sebagai Saikona. Sama ada Habib Hussein Jafar. Dan ada banyak lagi sih kak.
0: Ya makna filmnya tadi ya gimana? Makna filmnya, ceritanya tentang
1: jadi,
0: kekeluargaan atau agama?
1: Tentang budaya sih kak.
0: Oh budaya tadi ya?
1: Iya. Budayanya Madura.
0: Budaya Madura. Nah teman berdua, memang kalau sebagai anak muda kita tuh harus ya mewariskan, mewarisi budaya ya,
1: ya
0: dari nenek moyang kita. Jadi
1: ya,
0: jangan acuh tak acuh gitu ya. Karena budaya tuh penting banget. Indonesia beraneka ragam bahasa dan
1: budaya.
0: Oke, nanti kita balik lagi ya bersama Salsa di sore ceria.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: 92,42 teman terbaik kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan Rana bareng Salsa ya.
1: Tasya kak.
0: Tasya. Oh iya Tasya. Oke, makasih ya Tasya.
1: Iya,
0: Tasya. Apa namanya tuh ya lagunya, lagu Tasya tuh. Pernah dengar?
1: Pernah.
0: Ya, aku udah lupa judulnya. Oke. Kita ntar balik lagi ya di pukul 16 sore teman pro 2 di program baru, jadi tetap stay terus di Radio Anak Muda Palangkaraya. Bye bye.
2: Cepat habis.
3: Mulyadi benar, air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
4: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
3: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
2: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
4: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
3: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
2: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
4: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
5: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Ayo Pak Hari Ji, rajin dengan sepak bola, RRI, Palangkaraya, Nilu itu, 2020 Jawen, Ewen menempat program, menonton bola, nyebut pesta bola, elak sampai Salingau, kita memanfaat, tanu jute akan menyenangkan hobi kita.

0: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Selamat sore. Wah, enggak kerasa ya. Dari pagi, siang, sore Pro 2 terus menemani kamu sampai malam nanti. Nah, kita udah masuk di program baru Pro 2 seluruh Indonesia. Nah, kalau di sore ini ya, kita ketemunya di hari Selasa ya, teman-teman ya. English Corner Pro 2 bareng Kak Wila, Anabel. Gimana kabar kalian?
1: Halo.
2: Halo,
0: baik. How are you today?
1: Good. Very good.
0: Wow.
1: How about you, Kak?
0: I'm fine.
1: Amazing.
0: Wow. Teman Pro 2, aku sebenarnya enggak bisa bahasa Inggris ya. Sedikit-sedikit, karena kita kan dulu pernah melewati masa sekolah. Gak mungkin ya kan ya, gak tahu yang namanya simple present tense ya kan ya, dan lain sebagainya. Oke, teman Pro 2, kita ada ngebahas nanti 4 segmen. Betul. Ya, yang pertama ada segmen World
1: of the Day.
0: Iya, terus yang kedua English
2: in real life.
0: Yang ketiga ini yang paling ditunggu-tunggu nih, Song
1: of the Day.
0: Dan yang terakhir, Your Talk. Ya, yeah, oke. Okay. Kita awali yang pertama dulu nih, teman Pro 2. English in real life, ya, dalam kehidupan. Ini gimana, apa yang real?
1: Oh, jadi sebelum kita masuk ke English real life nih ya Kak,
0: yeah.
1: Kita kan banyak nih menemukan vocab-vocab yang baru gitu ya.
0: Okay.
1: Dan zaman sekarang ini kan udah berkembang pesat banget nih ya. In this era gitu ya, the globalization, the technology is more wider ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi di sini kita mau bedah nih dua kata ya.
0: Dua kata dong.
1: Ini slang yang sangat dikenal anak-anak muda, tapi kadang pengertiannya tuh salah gitu loh kan. Jadi kita mau belajar yuk sama-sama gitu.
0: Boleh.
1: Nah, jadi yang pertama nih dari aku duluan ya.
2: Boleh,
1: itu wah. Ada kata tough. Jadi tough itu adalah slang bahasa Inggris yang berasal dari ejaan yang sengaja diubah dari kata tough. Jadi itu tuh artinya bisa beda. Lalu pronunciation-nya tetap sama, tapi penulisannya itu beda. Jadi kadang kan kita kayak, wah apa niche gitu. Jadi kalau tough yang biasa untuk slang itu spellingnya adalah T-U-F-F, sedangkan tough yang biasanya goes T-O-U-G-H, itu tough. Nah, tapi maknanya sekarang berkembang dan sekarang tuh jadi sangat populer di media sosial kayak di TikTok, Instagram, dan bahkan kita pakai sehari-hari gitu. Jadi tough itu apa sih, Abel?
2: Tough itu something yang kalau misalnya di kita ya, mungkin kayak menunjukkan sesuatu bagi kita yang aku nih bisa banget nih di sini, tapi kayak susah sekali, keras sekali challenge-nya gitu tuh. Oh, this challenge is so tough.
1: Iya, something betul. Like dan tough itu ya Kak, itu tuh sesuatu yang terlihat keren, stylish, badass, dan punya aura gitu, punya vibe gitu. Jadi contohnya nih, misalkan kayak, wah Karana, your outfit today is so tough gitu. Tapi itu juga tidak hanya sebagai ekspresi yang unik kayak mendukung gitu, tapi juga itu bisa menjadi ekspresi simpati yang kadang ini tuh yang bikin orang suka bingung gitu. Kalau seseorang cerita hal buruk terus dibalas kayak that's tough, itu artinya bukan wah keren ya kamu harinya buruk gitu, bukan, tapi itu lebih menunjukkan ke simpati kayak waduh berat juga nih ya masalah kamu gitu. Kalau dari Abel gimana nih?
2: Nah, kalau kata dari punya aku yang akan kita bedah hari ini adalah enthusiast.
0: Enthusiast.
2: Yes, atau mungkin bahasa Indonesianya antusiasme.
0: Oke. Okay.
2: Jadi enthusiast ini tuh menunjukkan kepada seseorang yang sangat-sangat suka terhadap sesuatu. Like misalnya kalau kita nganggapnya dalam hobi, ada yang suka banget main basket, kita bisa sebut kayak oh, he is very enthusiast in basketball. Atau mungkin she is very enthusiast in basketball. Seperti itu. Dan antusias ini tuh beneran banyak banget, tidak hanya untuk hobi, kadang bisa juga mungkin kayak untuk di makanan, I am very enthusiastic to see this new thing, something like that.
1: Jadi kalau bisa kali ya digabung nih,
2: bisa banget
1: kita
2: dong.
1: Coba dari punya kamu tadi gimana tuh?
2: Oh my god, this basketball, I'm so enthusiastic to see it.
1: And your hobby is pretty tough.
2: Yeah.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. I'm enthusiastic ke seseorang gimana kira-kira nih?
2: Kalau bisa pakai person, jadi seseorang bisa menggunakan person, yes. Jadi kayak I am enthusiastic to meet this person. Saya sangat antusias untuk bertemu orang ini. I'm very enthusiastic to meet Kak Ranap.
0: Tapi nggak sampai ke perasaan gitu ya.
2: Enggak.
0: Hanya menyebutkan ke orangnya langsung. Betul. Gitu. Gimana kita tuh antusias sama dia.
2: Betul.
0: Oke, okay. Ya.
2: Ya, betul.
0: Ada lagi nih contoh yang lain nih teman Pro 2. Mungkin dari kakak Wila, Kak Anabel.
1: Nah, sebenarnya sih banyak ya. Salah satunya yang sudah pernah kami dua Abel bahas juga nih, terkait kata slay.
2: Slay.
0: Itu bukan slay yang masuk dalam roti itu.
2: Bukan, itu
0: selai. Selai, oke.
1: Beda pronunciation langsung beda arti ya.
0: Iya. Yeah.
2: Betul banget.
1: Nah, jadi kalau slay itu ketika kamu melihat seseorang doing something and it's great, amazing, dan eksekusinya is very good, kita bisa bilang kayak, wow, you slay it, gitu. Jadi slay itu menunjukkan perasaan kita yang bangga gitu kepada seseorang yang melakukan sesuatu dieksekusinya secara baik gitu.
2: Eksekusinya sempurna.
1: Iya betul. Apalagi kan kita hari ini bahas-bahas hobi nih ya kak. Pasti banyak banget in daily conversation, daily life terkait hobi yang orang tuh mungkin kayaknya, aduh aku kayaknya gak punya hobi deh.
0: Kalau hobi nge-gym itu gimana nih? Hobi nge-gym.
2: Hobi nge-gym itu memang seseorang yang sangat suka berolahraga. Mungkin kita bisa bilangnya kayak I really like going to the gym. It's my hobby.
0: It's my hobby.
2: Yes.
1: Iya.
0: Oke, tanpa menyebut ininya, nge-gymnya gitu ya.
2: Yeah.
0: This my hobby.
2: Yes.
0: Wih, keren banget.
1: Dan kadang itu ya kak, di media sosial itu there's a lot of people who say kayak, wow, I'm a gym rat.
2: Yeah. Gym rat itu, nah itu slang yang bisa kita bahas juga tuh.
1: Iya, betul.
2: Jadi gym rat itu seseorang yang sangat suka untuk nge-gym. Jadi kita gak perlu nyebutin kayak, oh I like to go to the gym, it's my hobby, itu kan kepanjangan. Kadang kita cuma bisa nyebut, oh I'm a gym rat.
0: I'm gym rat.
1: Iya.
0: Iya,
1: terus kan nih ya kak, misalkan kita di daily conversation tuh mau nanya orang kan, biasanya kayak, nih contoh aku sama Abel nih, kayak, halo Abel, what's your hobby? Please tell me, don't be shy.
2: Nah, bisa juga, nanti kita bisa jawabnya, my hobby is.
0: My hobby is.
2: Yes, my hobby is dancing. Hobi saya adalah menari. Seperti itu. Atau bisa juga, oh, I like dancing very much. Bisa, jadi gak harus nyebut hobi setiap saat.
0: Okay. My hobby is football.
2: Betul. Keren banget Kak Ranap.
0: Keren ya.
1: Langsung pas, 100 skornya.
0: 100, kalau yang nyebut gitu aja sih mudah banget ya teman Pro 2 ya kan? Apalagi kalau ngomongin tentang yang namanya dunia olahraga.
2: Saat
0: sport ini. Aku support aja, jadi my is hobby, ya kan? Jadi buat teman Pro 2 yang punya hobi olahraga ya, football, terus basketball, ada lagi
2: swimming.
0: Itu kalau nyebut swimming, biasanya orang ku dengar tuh swimming. Sebenarnya swimming apa swimming?
1: Tergantung pronunciation dan accent sih kak itu.
0: It's good.
1: Tapi biasanya orang nyebutnya kayak I love swimming gitu.
2: I love swimming.
0: Ada yang bilang swimming. Ada lagi nggak ini teman Pro 2, teman-teman word of day dua kata tadi udah dibilangin ya. Udah sampai di situ aja atau ada lagi yang perlu kita paskan gitu?
2: Kalau gitu mungkin dari kita dua kayak Kak Wila bisa langsung ke English in real life sebagai conversation.
1: Iya betul. Dan sebenarnya tuh banyak banget gitu ya kak, expression yang bisa kita ambil gitu ketika kita menanyakan hobi seseorang. Jadi tidak melulu kayak what is your hobby kayak gitu. Tapi kayak kita bisa tanya what are you doing in the break time atau kayak in your fun time kayak gitu. Jadi gak melulu kita bahas kayak hobi kamu apa sih, tapi kita bisa bertanya juga nih kayak apa sih yang kamu lakukan di waktu luang gitu. Atau bisa juga ya Bel kita nanya kayak what are you passionate with gitu.
0: What you're doing scrolling media sosial.
1: Iya betul-betul. Itu bisa hobi.
0: Bisa ya.
2: Bisa.
1: Karena is kadang what? Orang krisis ya kak, kayak orang berpikir bahwa hobi itu should be something that they achieve, harus yeah. ada sesuatu pencapaian. Padahal hobi itu adalah sesuatu yang mereka antusias yeah, gitu,
2: yang
1: adalah
2: mereka suka lakukan,
1: yang passionate okay. gitu. Nah selain itu, untuk expression-expressionnya itu ada nih, misalkan sudah kita bahas tadi yang tentang bertanya gitu ya, yang kayak what do you do for fun, what do you like in your free time, atau what are your hobbies. Nah tapi selain itu, ketika kita mau merespon orang juga ya, kita bisa bilang nih kayak I love swimming, I love gym, atau kayak kita bisa bilang I enjoy doing bla bla bla bla gitu yeah. Atau bisa juga kita bilang ya kayak I'm into swimming, kayak gitu. Jadi yeah. kita sesuatu yang kita tuh sangat tertuju gitu.
2: Iya. Jadi enggak mesti pakai like, enggak mesti pakai okay, love. Bisa pakai into, I'm into basketball, I'm into swimming seperti yang dibilang sama Willa tadi.
1: Betul. Nah, tapi kalau kakak sendiri nih, hobinya apa aja sih?
0: Nah, kalau aku sih hobinya tuh jogging.
2: Oh, jogging.
0: Jogging itu bahasa Inggrisnya apa? Jogging kan ya?
1: Iya,
0: jogging. Iya kan? Bukan run.
1: Kalau run itu lari.
0: Iya, run lari. Iya.
2: Okay. Lari culture.
0: Yes. I'm love swimming.
2: Ya betul. Nah seperti itu karena Pih keren banget.
0: Yes, yes.
2: Langsung dapet loh dia.
1: Langsung bisa loh ya.
0: Ini boleh, semua boleh, ya.
1: Kita suka. Ada di teman Pro 2.
0: Iya benar.
2: Teman Pro 2 keren banget.
0: Jadi ini teman Pro 2 kalau ngomongin konsep program ini, kita tuh ngajak kamu teman Pro 2 bukan seperti kayak belajar bahasa Inggris, tapi kita udah bisa menggambarkannya gitu kan. Iya, ya betul. Dengan mudah. Ya,
2: tujuh.
0: Apalagi dengan menyebutnya, kayaknya salah satu cara untuk kita tuh bisa bahasa Inggris ya teman-temannya, tuh sambil nonton film yang ada teksnya tuh. Oh, kalau dengan ngebacanya tuh kita udah paham. Oh, ini nih maksudnya nih. Kenapa? Karena langsung dipraktekkan dengan gambar video tersebut.
2: Betul.
0: Gimana nih menurut teman-teman nih?
1: Sama sih kak, kalau aku very agree with that, karena biasa kalau kita watch a movies ya with a subtitle itu kita bakal banyak banget belajar, selain karena kita tuh bisa nebak ya mungkin apa sih yang terjadi selanjutnya yeah, yeah. gitu, tapi kita jadi bisa mengerti oh ini tuh artinya kayak gini, walaupun mungkin ketika kita mencari artian di kamus itu mungkin banyak yang tidak sesuai ya, tapi
0: okay.
1: ya pretty much kayak gitu maknanya gitu, maknanya yeah. sama.
0: Yes.
2: Tapi kalau dari aku sih sarannya mending nonton film langsung bahasa Inggrisnya, subtitlenya terus nanti baru cari sendiri di kamus.
0: Oh gitu.
2: Ya better like that. Memang akan biasa makan waktu lama kalau kita tipe yang pengen enjoy nonton aja. Tapi kalau kita memang sambil dibawa belajar, lebih baik seperti itu.
1: Iya sih benar.
0: Okay.
1: Karena selain kita belajar juga ya kak, kita jadi lebih enjoy. Enjoy itu dalam artian kita belajar tidak dengan pressure. Karena kan kadang kalau kita belajar in the middle of the night ya, pasti kita merasa kayak aduh capek deh harus ngapal satu-satu. Sedangkan kalau misalkan kita watch movies and then we watch that with the subtitles atau English subtitles, itu pasti kayak kita oh iya nih, kita bisa jadi menerka-nerka. Nah tapi selain menerka-nerka, kita catat nih ya mana sih bagian yang important atau pentingnya gitu.
2: Betul.
1: Jadi kita highlight, habis itu baru deh kita cari kalimatnya.
0: Nah, jadi antara yang tadi tuh is very good ya kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Keren-keren.
0: Keren-keren.
1: Nah tapi selain itu ya kak, kan udah nih kita tadi belajar expression tentang bertanya, habis itu merespon dan lain sebagainya. Nah tapi kalau misalkan untuk kita ngerespon seseorang atau respon something with a positive vibe gitu, kita bisa bilang kayak wow that sounds fun gitu. Jadi kita gak cuman misalkan nih kami nanya Karana what is your favorite hobby atau what is your hobby, terus Karana jawab jogging, kami bakal jawab oh that sounds fun, that's amazing, kayak gitu. Jadi gak cuman kayak oh I get it, kayak gitu kan mungkin bakal matiin topik gitu ya. Jadi lebih sounds exciting gitu.
2: Atau mungkin juga bisa kayak oh that is so cool, itu sangat keren. Atau mungkin oh I would like to try that, aku pengen banget nyobanya. Itu bisa kayak gitu.
0: I'm like that.
2: Yes,
1: I'm like that. Yeah.
0: Yes. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya.
1: Oke
0: deh. Kita udah masuk dalam segmen Word of Day.
2: English, yes.
0: Oke, okay, sama English in real life. Udah, ya. Yeah. Lanjut, ntar kita bakal coba masuk ke dalam segmen Song of the Day. Benar gak sih ya?
2: Betul.
0: Oke, okay. Jadi teman berdua tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Kayak lagu lawas banget ya.
1: Setidaknya bukan lagu Mariah Carey.
2: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
3: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
2: Oh iya, isinya apa aja?
3: Lengkap Bu, ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
2: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
3: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
4: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu di program English Corner Pro 2. Ya, kita belajar tanpa merasa sedang belajar ya, bareng Kak Wila dan Kak Annabel di sore ini. Kita udah masuk di segmen
1: 3.
0: Ya, segmen 3
2: Song of the Day.
0: Song of the Day, lagu dari Meghan Trainor dengan Better When I'm Dancing. Ya, udah dibuktiin mereka tadi ya di studio langsung dancing aja gitu ya. Untung nggak jungkir balik, bahaya.
1: Kayang ya kak ya.
0: Oke, okay. Nah benar kayang. Kita masuk ke rap bagian mana nih yang mau dibahas?
1: Baik tuh Abel, langsung.
2: Nah, jadi tadi tuh ada satu rap yang kata liriknya itu
0: nih ya. Oke, apa tuh isinya?
2: Nah, jadi itu liriknya itu "But I feel better when I'm dancing", tapi aku ngerasa lebih baik ketika aku menari. Nah, itu tuh artinya ketika anggapan kita sedang melakukan sebuah hobi, tidak cuma menari, misalnya kayak nge-gym, swimming, sesuatu yang kita lakukan dengan antusias, itu tuh kita ngerasa happy ngelakuinnya. I feel better, itu aku merasa lebih baik. I feel better. Jadi ketika kamu melakukan hobi itu pastinya kamu melakukan sesuatu hal yang sangat disenangi, teman-teman Pro 2. Nah, makna lagi dari lagu itu tuh ini, I feel better when I'm dancing and we can do this together. Jadi misal kalau kita ikut suatu komunitas, pasti kan kita ngelakuinnya bareng-bareng. Jadi jangan dianggap kalau kamu tuh ngelakuin ini sendiri.
1: Iya, benar. Pasti ada yang backup teman-teman gitu.
2: Betul. Okay.
1: Dan juga kadang nih ya, Abel dan Karana, mereka tuh kadang enggak sadar kalau sedih gitu. Tapi ketika mereka melakukan hobi tuh bisa langsung moodnya berubah 100%.
0: Berubah banget. Iya.
1: Kayak contohnya aja sesimpel ya, kita lagi make up-an nih, denger lagu ini, langsung joget-joget.
2: Moodnya langsung naik, jadi langsung
0: moodnya
2: happy,
0: langsung naik ya. Tapi buat teman Pro 2 yang sekarang lagi ada di jalan pakai mobil, enggak disarankan joget-joget ya.
2: Iya, jangan ya teman-teman ya.
1: Kakinya aja yang tuk-tuk-tuk gitu.
0: Ya, oke, okay, pas tuh. Nah, tadi tuh tetapi aku merasa lebih baik saat aku menari. Ya, ya, ya.
2: Iya.
0: Kalau udah olahraga tuh bawaannya tuh happy ya, mood baiknya tuh pasti ada datang.
2: Betul.
0: Mampiri kita.
2: Betul.
0: Coba bayangin aja kalau kalian berdua tuh nggak pakai namanya hobi olahraga, sports, ya kan?
2: Betul.
0: Ya, betul. Ya.
1: Itu tuh benar-benar mood tuh langsung increase banget.
2: Iya.
1: Karena berubah langsung. Mm-hmm. Atau mungkin hormonnya gitu ya.
2: Betul.
1: Langsung, wow gitu, I feel better. Go to the gym, go swimming.
2: Betul.
1: Go dancing. Itu tuh benar-benar sesuatu yang kita bisa approach dalam kehidupan kita.
2: Betul.
1: Sehari-hari. Tapi banyak yang gak sadar gitu karena berpikir kayak, ah hobi tuh mahal. Padahal enggak loh. Gitu.
2: Hobi tuh bisa kayak kita mau coba masak, atau mungkin kita rebahan sambil baca buku, itu udah terhitung hobi juga. Atau mungkin cuma scrolling medsos juga termasuk hobi.
0: Hobi
2: kok.
0: Ya.
2: Iya.
0: Terus gimana nih buat teman Pro 2 yang go back to mantan?
2: Oh, itu berat.
1: Itu bukan hobi ya, itu kesalahan.
2: Itu kesalahan. Yang di scrolling medsosnya yang senang-senang, bukan masa lalunya.
0: Iya. Siapa tahu kan mereka merasa masa lalu bersama mantan tuh indah.
1: Waduh.
0: Ya, it's hobi. Karena sama-sama
2: nyakitin diri sendiri ya.
0: Karena sama-sama hobi gitu kan, hobi olahraga apa gitu.
1: Olahraga jantung itu kak.
0: Ya, biasanya kan mereka tuh mungkin sore ini hobinya jogging di Bundes.
2: Betul.
0: Udara besar. Jadi ngingatnya cuma itu aja.
2: Cantik banget Bundes sih.
0: Iya, Bundes besar.
1: Itu adalah salah satu ikonik dari Palangkaraya.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi orang banyak loh kak, bahkan hobi itu yang menghasilkan gitu. Contohnya kayak fotografer.
2: Betul.
1: Mereka kan banyak foto-foto ekspos tempat yang kita sebenarnya tuh nggak tahu gitu di Palangkaraya.
2: Tapi
1: kan
2: ada.
0: Ada.
1: Iya.
0: Sama juga dengan content creator.
2: Betul.
1: Iya, betul sekali.
2: Yang kayak vlogging, ada yang vlogging cuman buat
0: boleh
2: hobi
0: itu
2: tuh boleh.
0: Ya.
2: Boleh, dan itu menghasilkan.

0: Ada juga mungkin yang kalau kata orang hobinya mahal kayak melukis. Lukis. Tapi padahal kalau dipamerkan di galeri art, di museum seperti itu tuh itu juga menghasilkan. Hmm. Karena semua orang pada akhirnya tahu, oh karya ini sungguh luar biasa.
1: Sih. Oh iya. Yeah.
2: Jadi content creator itu juga not only exploring things in Palangkaraya tapi juga bisa kulinernya Indonesian cuisine gitu kan. Makanan-makanan khas dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah gitu.
0: Betul.
1: Photographer, I love photographer.
2: Wow.
1: Seperti kayak dancing aja, set, seret.
2: Untuk hasilnya gimana kak?
1: Hasilnya mungkin ya bagi mereka yang udah paham gimana cara shootnya tuh udah deh ya. Dengan gaya apapun tuh mungkin itu hasilnya bagus gambarnya.
0: Betul. Yeah.
2: Amazing.
0: Kalau sudah di tempatnya gitu sudah dengan kerjaannya, wah sudah profesional banget.
1: Profesional. Mungkin kalau kita gaya-gaya gitu tuh ya, ya gambarnya hancur banget ya. Blur.
0: Nggak blur, terlalu terang, terlalu gelap. Nah,
2: exposure-nya tinggi.
0: Terlalu tinggi, beda dong.
1: Tadi Megan Trainor dengan Better When I'm Dancing. Ada kenangan gak lewat lagu ini kalian berdua, jujur aja?
2: Kalau dari Abel duluan nih.
1: Personality.
0: Kalau dari aku jujur lagu ini tuh sudah sering banget aku dengerin dari aku kecil.
1: Oh.
0: Jadi ini tuh sebenarnya soundtrack film. Jadi film Doggy gitu. Dia kayak kartun anjing gitu.
1: Iya benar.
0: Snoopy Dog. Iya. Bisa dicari. Nah itu karena kebetulan aku suka nari ya, hobi aku menari, my hobby is dancing. Jadi sometimes I feel very happy when I hear the song, karena benar-benar mengingatkan aku kalau lagi sedih terus kayak, oh iya aku tinggal nari aja gitu.
2: Setuju banget nih sama Abel. Tapi kalau dari aku sendiri, my hobby is singing. Jadi kayak most of time aku suka banget dengar lagu ini loh kak. Jadi kayak misalkan lagi bad mood gitu kan, sambil ngerjakan pekerjaan rumah, doing house stuff lah kayak gitu, pasti dengerinnya lagu ini langsung, wah semangat gitu.
0: Yes, langsung happy. Jadi nanti dia yang nyanyi, aku penari latar.
1: Penari latar. Berarti it's your hobby, singing. Yeah,
2: betul. That's keren.
1: Iya. Itu sejak kapan? When?
2: I love singing since I was a kid. Karena dari kecil itu sudah suka banget dengar orang nyanyi. Bahkan orang-orang paduan suara itu kan, mereka ya nyanyi-nyanyi gitu, rasanya happy, senang, bisa melupakan sejenak lah burden that we both the home.
0: Oh berarti
2: gitu.
0: Feelnya damai banget ya Will ya.
2: Gak ada, jadi gak ada beban gitu. Ikut aja nyanyi-nyanyi. Sering karaoke juga gitu.
1: Boleh listening your hobby singing,
0: bisa spill sedikit-sedikit.
1: Ya. Oh, nah. Kayak gimana aja spill orang mau jualan ya.
2: Spill etalasinya.
1: Ya. Yeah. Oke, mau pengen dengerin?
2: Paling yang song. Lagi refnya itu ya.
1: Ah boleh, boleh.
0: Boleh dinyanyikan,
2: I feel better when I'm dancing, yeah. Better when I'm dancing, yeah.
0: Emas banget sih suaranya. Best banget.
2: Keren. Atau jangan silver ya.
1: Silver. Apalagi kalau udah pakai kostum, pakaiannya gimana gitu ya.
0: Iya kan.
1: Mirip kayak Meghan Trainor.
2: Musical langsung theater.
0: Babat habis panggung besar Indonesia.
1: Oke, next apa lagi nih? Ngomongin tentang singing. Apa nih?
2: Kalau tentang singing itu ya, fun fact nih. Kalau Karanap sendiri punya enggak your favorite singer?
1: Penyanyi favorit? Iya. Aku gak? Suka kalau dari Indonesia tuh Noah Ariel Peter Pan.
2: Wajib. Wow. Legend itu ya.
1: Legend.
2: Betul. Kalau dari Abel?
1: Abel.
0: Kalau aku paling suka Maudy Ayunda sama Raisa.
1: Oh, pas banget Maudy Ayunda ya.
2: Betul, kalau aku sih suka semua ya. Semua asal suka ya? Enjoy.
1: Kalau dari genre musik gimana tuh kalian berdua?
2: Nah, kalau dari aku sih aku sukanya
1: pop electric atau apa?
2: Aku sukanya pop.
1: Pop.
2: Iya, ya. Pop, balad gitu-gitu.
1: Dangdut enggak ya?
2: Suka loh Kak, hip
1: hop sekarang. Juga. Iya, sekarang benar.
2: Dangdut
0: iya, atau lagi trennya.
2: Kalau Karanap gimana nih? Ada enggak genre yang Kakak suka?
1: Iya aku kayak pop elektronik gitu, sama pop EDM.
0: Oh itu bagus. Cocok banget berarti di lagu ini ya.
2: Pantesan dari tadi vibing banget ya Karanap.
1: Iya, kalau kayak gini nih Karanap siaran pagi tuh enak banget, semangat ya kan ya. Coba kalau kita listen di saat morning ya, dengerin lagu-lagu yang middle low. Waduh. Langsung jatuh ya semangatnya ya.
0: Dari yang semangat pagi jadi kayak pengen balik tidur.
1: Nah, itu tuh ya. Jadi kita emang harus ada waktunya tuh ngedengerin lagu-lagu yang up banget gitu.
2: Iya, yang bangun semangat gitu ya.
0: Betul. Keren sih.
2: Tapi kamu, Abel, ada gak genre favorit kamu?
0: Aku as a dancer itu diharuskan untuk bisa menari dalam sebagai jenis genre. Tapi yang one thing I most like was jazz. Jazz, aku paling suka banget lagu jazz.
2: I get it sih.
0: Iya. Yeah.
2: That's why it's your favorite hobby is dancing. Ya, karena kita harus mengerti temponya ya kan, Kak?
1: Iya, temponya ada tuh.
2: Melody juga. Seru sih memang.
0: Seru-seru banget. Okay. Kalau gitu keren banget sih segmen Song of the Day, banyak banget yang bisa kita bahas.
2: Iya, betul. Bahkan ya kadang kita tuh gak sadar denger lagu tuh meaningnya tuh was so meaningful gitu. Kayak wah punya makna yang sangat dalam gitu. Tapi kadang kita dengernya cuman kayak oh lewat-lewat gitu. Iya, padahal pas kita bedah ya itu kayak oh gini toh maksudnya gitu.
1: Yang sekarang lagi rame tuh di media sosial itu kayak lagu Topeng itu apa? Topeng. Pernah dengar kalau?
0: Lagu Topeng kayaknya belum deh. Aku dengarnya main-main gue.
1: Jadi itu lagunya sedih karena kemarin kan ada aparat keamanan yang ada kan lagunya kan? Jadi bolak-balik tuh kalau buka media sosial tuh itu terus yang lagu Topeng tuh apa judulnya tuh lupa aku gitu.
2: Iya, kayaknya kan? Tergantung algoritma sosial media juga sih.
1: Jadi ikut sedih bawaannya ya.
2: Iya. Jadi kayak memang kita tuh harus ketika mendengar atau heard the song itu kita harus ulik juga nih artinya apa.
1: Maknanya
2: gitu. Iya. Supaya kita gak cuma jadi pendengar yang hanya dengerin, tapi kita bisa jadi pendengar yang bijak. Karena kadang ada juga nih Kak ya, ini anak-anak muda yang upload pakai foto sama pasangan tapi lagunya lagu galau.
1: Lagu galau. Waduh,
0: lagunya tentang gitu ya. Ya dia lagi broken dalam fase romantik, ternyata lagunya lagu broken heart gitu, putus cinta. Nah, gak nyambung jadinya.
1: Iya, gitu.
2: Tapi gak apa-apa ya, everyone makes a mistake. Dan it's okay to learn with it.
0: Semua bisa belajar, karena guru terbaik ya pengalaman.
1: Pengalaman yang terbaik tuh ya.
0: Betul.
1: Ya, dari sebuah kesalahan. Yes, nah tadi kita ngomongin hobi nih teman-teman ya kan ya. Ada tadi dibilang tuh di liriknya tuh better when I'm dancing.
0: Yes.
1: Nah, jadi kalau misalkan diganti better when I'm apa tadi?
0: Swimming.
1: Gym. Swimming.
0: Better when I'm in the gym.
1: Ya. Karena lebih baik tuh aku menari ya kan. Daripada menangis.
0: Betul. That's the point.
1: Jadi teman-teman pernah nggak yang namanya putus cinta gitu? Jujur nggak, menari nggak waktu putus cinta? Kayaknya nggak mungkin deh ya kan?
2: Sebenarnya ya Kak, kalau menarik atau enggak itu mungkin dari mood kita ya. Tapi ketika dengerin lagu yang emang bawaannya positif atau yang fun vibes gitu, pasti kita adalah rasa distraksi dari rasa sedih itu. Jadi kita bisa kayak okay, I enjoy with this gitu. Mau gimana pun everything has already passed. Jadi kita harus berjalan in the future.
0: Jadi kayak slowly build up, slowly move on gitu.
1: Kayaknya keren banget ya dari lirik lagu Meghan Trainor ini ya.
0: Betul.
1: Memotivasi teman Pro 2 sore ini juga ya, dari pagi, siang, sore itu udah berlelah-lelah, letih, lesu, tambah lagi beban berat.
0: Wow.
1: Ayo kita bertiga ngajak kamu untuk dancing.
2: Ya, setuju. Yes.
0: Hempaskan semua rasa lelah itu, marilah kita naikkan mood saja.
1: Ada juga pernah aku dengar lagu dari mancanegara, Dancing in the Kitchen. Ayo, dari siapa tuh penyanyinya?
0: Dancing in the Kitchen.
1: Kayaknya kalau udah ngomongin dancing itu banyak banget lagu-lagu dari mancanegara ya.
0: Banyak.
1: Aku nggak tahu sih ya, kenapa sih hanya cuma dancing aja gitu kan ya. Gak ada yang skateboard apa gitu ya.
2: Mungkin nanti Karana bisa jadi salah satunya nih.
0: Pencetusnya bisa.
2: Iya, pencetusnya tuh.
1: Ayo, ada gak ingat ya Dancing in the Kitchen tuh siapa ya penyanyinya ya?
2: Love Apalagi gitu ya. Dancing in the Kitchen.
1: Ya, ternyata banyak aja sih. Ya, ada Dancing with My Phone juga ada ya.
2: Iya,
1: Dancing Alone. Nah, lagi sendiri ini artinya dancing alone sendiri, menari sendirian.
2: Iya, ya, betul, menari betul. Sendirian. Tapi ya Kak, karena kita lagi bahas song of the day nih, banyak nih kan yang judul-judulnya dancing-dancing, padahal artinya tuh menyakitkan gitu.
1: Oh iya benar, dancing with the pain
0: gitu. Dancing with the pain, dancing with a smile.
2: Itu kayak aduh sakit gitu, lele kalau habis putus tuh menusuk jiwa.
1: Ternyata pernah juga merasa ini ya.
2: Iya dong.
1: Jatuh, maksudnya patah hati.
2: Iya.
1: Broken heart.
2: Yes. Broken heart.
0: Broken heart.
1: Broken heart tuh bisa juga berhubungan dengan broken home.
0: Iya.
2: Betul-betul.
0: Broken home.
2: Tapi karena, it's okay, sesuatu yang broken itu bisa diperbaiki.
1: Betul. Oke, boleh itu, boleh. Oke.
2: Makanya Kak, kita dengan hobi ini kita bisa eksplor banyak hal dan outcome dari sesuatu yang mungkin jadi beban kita selama ini,
0: iya,
2: perasaan betul. Sedih dan perasaan gak enak. Jadi dari hobi itu gak cuman kita melakukan sesuatu atau doing new things, eksplor hal-hal baru, tapi dari situ kita bisa dapat pengalaman.
0: Betul,
1: yeah.
0: So it's like our runaway, pelarian kita dari hal mungkin yang membuat kita sakit hati, tapi ketika kita melakukan hobi kita, kita menjadi senang. So it's like to be fun in something that we really like.
1: Ya, yeah, hobi belanja.
2: Shopping.
1: Itu tuh yang paling kayaknya menarik banget ya buat anak-anak muda Palangkaraya ya. Kita udah punya yang namanya mall ya kan.
0: Oh iya.
1: Hobi.
0: The biggest mall in Palangkaraya.
2: Iya, Duta Mall.
0: Duta Mall.
1: Yes. Oke, okay, kita sekarang lanjut ke segmen Your Talk.
0: You talk.
2: Bahas-bahas you talk nih.
1: You talk. gimana?
2: Nah, bahas-bahas tentang you talk nih ya. Wah, kita kayak sepantaran nih sama Karanep.
0: Yes, karena you talk artinya you pembicaraan tertasa sama pemuda, anak muda.
2: Iya.
1: Aduh, senang banget masih dibilang muda nih tembak pro 2.
0: Kita semua muda.
2: Iya, yes, semua muda, yeah. Sepantaran.
1: Ada yang berjiwa muda ya, tapi udah tua. You talk, kita ngomong apa nih di sini?
2: Nah, sebenarnya nih ya Kak, kalau dari aku sendiri, aku penasaran banget nih sama perjalanan karirnya Karanep nih. Pasti it's not easy as it seem ya. Mungkin orang banyak bilang kayak, wah jadi Karanep enak ya. Tapi mungkin memulai sesuatu itu bukan dari hal yang langsung besar kan Kak. Dari hal kecil dulu. Gimana nih tanggapan Kakak?
1: Yeah. Jadi kalau aku sih mengawali itu dari it's my hobby. Hobby ngobrol tuh apa?
0: Talking.
1: Tapi di dunia sendiri. Akhirnya masuk ke dunia radio. Jadi awalnya tuh dengerin radio di dekade tahun 90-an. Bayangin, waktu masih SMP. Jadi dari situ tuh aku dengerin suara-suara penyiar. Jadi mau pengen jadi penyiar. Sampai rela gak digaji sampai 5 tahun untuk cari pengalaman siaran.
2: The
1: gitu.
2: Yes.
1: Wow. Jadi radio-radio kecil waktu dulu gitu ya. Radio kecil ke radio yang lumayan besar sampai yang besar lagi gitu. Jadi sampai ke sini.
0: Wow, so cool. Keren banget.
1: Jadi emang I love broadcaster.
0: Yo.
2: No wonder why ya, karena ini sangat talk aktif dan very very good untuk bangun chemistry ya.
0: Yes.
2: Kami udah kayak very keren. Close with Kakak.
0: Klop
2: banget.
1: Nah, jadi gimana nih dengan kalian nih selama masih kuliah ya?
0: Yes.
1: Boleh dong diceritakan your talk. Apa ya?
2: Versi kami ya.
1: Version you.
0: Iya, oke. Okay, mau dari Will apa dari aku dulu?
2: Oke, boleh deh dari Abel duluan.
0: Oke. Kalau dari aku maybe we'll talk about my career in dancing ya. Karir aku di dancing. Jadi I really like dancing since I was in kindergarten. Kindergarten itu dia taman kanak-kanak. Jadi dari aku umur 3 tahun tuh memang suka banget menari. Sampai pada akhirnya I think that kayaknya aku harus step up ke panggung yang lebih besar. So my first showcase was in the church, di gereja. Jadi dulu aku nari itu di gereja. Step up pertamanya nari di gereja bareng dengan teman-teman sepantaran waktu SD. Sampai pada akhirnya aku berhasil nyentuh panggung di Bundaran waktu tahun baru.
1: Okay.
0: Ditonton sama semua orang dari sekeliling tuh, itu udah kayak aduh deg-degannya minta ampun. Karena waktu itu ada artis ibu kota juga kan datang. Terus tuh kayak aduh takut banget bikin salah. Ternyata pas tampil itu tuh rasa itu tuh sudah meluap. Yang ada tuh cuma rasa pede banget. I feel so prideful, I feel so I can do this.
1: Oke.
0: Pada akhirnya selesai tampil langsung kayak oh ternyata seperti itu feelingnya, sangat senang. Mereka cheering on us, they were cheering on us. Jadi kayak happy banget sih pokoknya.
2: Iya sih.
1: Happy ya.
0: Yes.
1: Setelah udah menyelesaikan semuanya tuh happy banget ya.
0: Happy banget banget.
1: Oh, dari situ tuh pengalamannya jadi baik. Semua udah bisa dilakukan.
2: Iya, tapi do you guys agree with lebih baik kita menyesali keputusan yang kita ambil daripada kita menyesali karena kita gak pernah ambil keputusan.
0: Betul banget. We need to be brave. Kita tuh harus berani dalam mengambil sebuah keputusan yang menurut kita tuh kayak aduh kayaknya ini resikonya besar banget. Padahal ternyata setelah dilihat orang yang melakukan itu kok mudah banget gitu.
2: Tapi ya, talk about risk, ini dari my experiences.
1: Boleh.
2: Nah, since I was like in junior high school, itu aku adalah tipe orang yang mungkin jarang keluar, jarang kelihatan. Tapi since I step up in the high school, itu aku mulai ikut tuh club debate dan lain sebagainya. Sampai aku pernah jadi captainnya, jadi ketua klub debat bahasa Inggris.
1: Katim.
2: Iya, jadi itu tuh dimulai dari hal-hal yang really small. Misalnya dari sekolah aja dulu, seleksi sekolah, habis itu nanti sampai ke provinsi, bahkan in the future mungkin amin ya kita bisa go international.
0: Yes, amen.
2: Jadi do not worry for teman-teman pro 2, jangan takut buat ngambil keputusan, jangan berpikir bahwa kita akan gagal, kita akan jatuh. Justru kita harus berpikir oh ini adalah kesempatan yang aku bisa raih di masa muda aku supaya in the future aku punya banyak story to tell with my kids.
0: Betul. Ya, jadi kan? Teman-teman pro 2 jangan takut untuk mengambil langkah sekecil apapun. Karena kecil-kecil jadi bukit.
1: Bukit, benar.
0: Betul. Jadi pokoknya jangan lihat dulu deh resikonya apa. Cobain dulu. Gagal gak apa-apa. Karena itu belajar. Itu belajar.
1: It's very well tuh.
0: Yes, it's to experience. Jadi kayak misalnya kayak Karanap tadi 5 tahun gak digaji. Tapi tetap dedication-nya.
1: Dedication.
0: Rasa inginnya itu tuh tetap ada pada sampai akhirnya dia berhasil menjadi penyiar di RRI Pro 2. Teman Pro 2. Jadi seperti itu. Pokoknya berani dulu intinya.
2: Tapi coba nih kita tanya sama Karanap. Karanap yang udah sekeren ini aja. Pernah nervous gak sih Kak? Gugup. Gitu.
1: Iya kalau ngomongin tentang di dunia radio kan, aku sih nggak gugup.
2: Waduh. Ya.
1: Tapi yang benar gugupnya tuh pas kita jadi presenter di ini ditonton semua orang tuh pasti gugup. Gitu. Ya kalau di studio kayak gini nih ya nggak gugup, nggak gugup ya. Apalagi kalau ketemu ya sama orang-orang baru kayak kalian tadi tuh ya udah biasa aja. Kayak apa ya seperti friend lain sudah ya. Sudah kayaknya udah kenal nih ya kan. Kayaknya dari awal tuh udah ada apa ya chemistry. Ya chemistry tuh sebenarnya bukan dari pas kita ketemu tapi udah artinya tuh udah apa ya
0: udah
1: pikiran nyambung positif aja dulu gitu. Kalau kita langsung berpikir negatif, waduh kayaknya si ini nih wajahnya cemburut nih ya kan ya. Ini orang sombong ya, itu langsung rusak deh ya perkenalan kita. Jadi memulai perkenalan dengan orang baru tuh ya kita harus berpikir positive thinking.
2: Itu dia tips and trick dari Karanap.
0: Dicatat teman-teman pro 2 dicatat.
1: Jadi kalau itu jangan langsung berpikiran negatif gitu ya. Negatif thinking tuh kayaknya nggak bagus gitu.
2: Tapi nih ya Kak, dari yang aku lihat karena Karanap ini kan sangat keren gitu ya. Nah pasti banget.
1: Keren dehan.
2: Lucu lagi itu kan. Nah jadi pasti banyak kakak dapat relation gitu kan dari public speaking kakak gitu. Jadi dapat banyak teman-teman itu kayaknya such an amazing experience sih menurut aku.
1: Yes. Jadi kalau aku tuh memulai perkenalan ya apa ya bawa santai aja, relax ya, relaxing ya kan ya.
0: Yang penting kayak Karanap tadi jangan pikir negatif dulu deh sama orangnya.
1: Itu
0: positive ya kan? Thinking.
1: Positive thinking is very good.
0: Very good.
2: Tapi ya Kak, what is your biggest challenge selama karir kakak nih? Tantangan terbesarnya tuh apa sih Kak?
1: Kalau aku sih apa ya, tantangan terbesar itu tuh kayaknya ini ya, kalau bisa nggak jadi inilah, nggak jadi staff lah, jadi penyiar aja, broadcaster gitu. Pernah kita kan tentunya kadang naik turun ya, bisa jadi staff, bisa jadi di dunia wartawan. Nah, yang paling enak tuh ya ini nih, dunia broadcaster. Ya, kalau kita dipindah-pindah misalkan di bagian staff atau di bagian pemasaran, kan di radio ini kan bukan cuma radio di siaran ya tugasnya. Bisa di bagian pemberitaan ya kan ya, teknisi, terus juga penerima tamu, ya kan. Nah, itu tuh yang buat bosan banget. Kenapa? Karena itu bukan hobi, no hobby. Ya. Jadi siaran seperti ini kayak kita buat kayak hobi aja gitu. Nah, kayak seperti kan berdua kan ya, kalau apa ya, nggak merasa hobi ngobrol ya pasti ada rasa ngantuk, rasa bosan, terus udah garu-garu kepala. Nah, itu tuh udah menandakan no hobby.
0: No hobby.
2: Nah, tapi teman Produa nih, kita selain belajar bahasa Inggris nih, kita banyak belajar banget dari Karanap ya.
0: Betul.
2: Banyak informasi, new knowledge.
0: Betul. So many things that can be learned from Karanap.
2: Iya, betul.
1: Ini jadi kaku ya nih.
0: Oh, jadi agak mellow gitu.
1: Mellow gitu ya teman Produa ya. Oke, jadi buat teman Produa, ini adalah program baru ya di RRI seluruh Indonesia, English Corner. Jadi ini setiap hari
2: Selasa.
1: Ini ntar ganti-gantian penyiar, bintang tamunya apa gimana sih?
2: Iya, ganti-ganti. Biasanya ganti-ganti karena ada kerjasama juga sama kampus.
1: Kerjasama, relationship.
0: Yes, partnership.
1: Oh, partnership. Yes. It's very good. Terus sambil ini ya belajar ya.
0: Yep.
1: Oke. Kalau hari ini aku bareng Wila sama Annabel. Ini nih boleh tahu nggak sebelum kita tutup sesinya ini, ceritakan dong kenapa sih nama kalian tuh bisa jadi ini nih, ada Wila, ada Annabel. Boleh dong historinya dari cerita orang tua gitu.
0: Oke, boleh deh Kak Wila dulu deh kalau.
1: Karena gitu, minggu depan teman berdua kita gak ketemu lagi mungkin sama mereka nih.
2: Iya, betul.
1: Gantian sama yang lain ya kan. Mungkin beda lagi perspektifnya.
2: Nah, jadi kalau for my story, my name is Wila Marvella, itu diambil dari my mom. Karena mama aku sangat ingin anak perempuan yang tumbuh baik gitu ya. Jadi waktu itu adalah dicari, my parents find a book. A book itu isinya tentang nama-nama anak kecil gitu. Jadi akhirnya adalah di situ one name yang bikin mereka tuh kayak, oh ini spotlight gitu in their eyes. Jadi akhirnya diambillah nama Wila itu. Nah, lucu sih sebenarnya nama itu kalau dipikir-pikir
1: gitu ya.
2: Karena setiap nama kita itu kan unik gitu dan punya arti masing-masing. Ya, doa kan Kak, it's a prayer from our parents.
1: Kalau cowok mungkin Marvel ya, kalau cewek Marvella.
0: Betul.
1: Nah, gimana dengan Kak Annabel?
0: Kalau dari aku sendiri, nama aku Annabel Putri Evanglista. Annabel tapi bukan boneka Annabel loh ya.
1: Iya, ngeri ya, iya Annabel.
0: Jadi, nama ini pure diambil dari bahasa Ibrani yang berarti baik hati, rahmat dia artinya kalau Annabel. Kalau Putri karena aku anak perempuan. Nah, kalau Evangelista itu diambil dari kata gereja. Evangelis, gereja betul. Karena ada penginjil kan
1: Chart.
0: Ya. Yes, karena dia penginjil. Jadi mau orang tua aku itu pengen banget aku jadi tumbuh jadi anak yang baik hati, terus penuh dengan rahmat dan keramahan juga, serta bisa membantu memberitakan Injil ke orang-orang, seperti itu.
1: Oke, itulah cerita dari kita bertiga ya. Semoga ini bukan kayak di kursus-kursus bahasa Inggris ya teman Produa, tapi ini ya kayak seperti ini ya, suasana santai. Belajar santai aja.
0: Betul.
1: Bareng Kak Wila dan juga Kak Annabel di sore ini. Oke, terima kasih ya buat kalian berdua.
2: Thank you so much Karanap.
1: Kita harus closing. Karena udah sudah waktunya, saatnya kita mewek. Ya, nangis dulu.
2: susah.
1: Oke, teman berdua, sampai di sini dulu untuk program English Corner bareng kita bertiga. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Masih bareng aku, Rana Tobing. Baiklah teman Pro 2, selamat sore buat kamu yang sekarang lagi ada di jalan ya, ngapain di jalan? Ya mungkin sekarang lagi ngemudi ya, lagi jadi pengemudi yang baik ya. Gak boleh main handphone di jalan, terus tetap jaga konsentrasi kamu ya. Gak usah ngebut karena orang-orang tersayang ini menantikan kamu sampai selamat di rumah ya. Jadi jadilah pengendara yang baik.

Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan kumandang Azan Maghrib.

اقرأ كتابك.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin

0: jadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisapnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, Dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, Dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, Dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat.
1: Ya baik teman Pro 2, kita masih menemani kamu dan tadi baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selama menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 umat muslim ya Kota Palangkaraya dan sekitarnya.
0: 42.
2: Sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Lagu dari Pamungkas dan The People People. Wow. Kenangan manis memang sangat susah untuk dilupakan, alias kamu bisa gagal move on dari dia. Terus gimana dong? Ya, anggap aja kamu gak putus ya karena jarak yang memisahkan ya. Jadi gak usah mikir kamu udah putus sama dia, udah dia lagi jauhan aja gitu sama kamu. Oke, jadi jangan memaksakan untuk balikan sama mantan ya. Kalau dia udah gak sayang, ngapain lagi ya. Sama seperti kayak memaksa orang lain untuk membagikan hotspot wifi, akun digital atau akses lainnya dengan cara mengancam maupun kekerasan, ternyata ini dapat berujung pada masalah hukum. Dalam KUHP, tindakan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman, ini dapat dijerat pasal 448 KUHP ya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sekitar 10 juta. Jadi perlu dipahami ya bahwa tidak semua permintaan hotspot juga hotspot otomatis melanggar hukum. Ada tapinya nih ya. Jika dilakukan secara sukarela, bercanda atau tanpa adanya unsur paksaan, dengan adanya unsur paksaan ya, tanpa adanya unsur paksaan maksudnya dan ancaman, maka hal itu tuh tentu berbeda. Yang menjadi perhatian utama dalam aturan hukum adalah unsur pemaksaan. Gimana dong, tahu kan kata-kata memaksa ya, yang membuat seseorang merasa tertekan atau tidak memiliki pilihan lain. Kamu memaksa sama tetangga kamu untuk hotspot wifi bisa dibagikan atau dihidupin ya. Aku gak mau lagi berteman sama kamu kalau kamu gak mau ngasih hotspot wifi. Nah itu kan sebagai kalimat pemaksaan juga ya. Jadi kalau dia nggak ngasih, ya udah, nggak usah dipaksa-paksa, diancam, ya udah nggak usah tetanggaan lagi deh. Aku nggak kasih kamu kue lagi, makanan lagi. Aku bakal bilang sama orang tua aku, kamu pelit. Ya, jadi gimana coba ya kan ya. Oke, teman berdua. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi obrolan menarik ya, sampai malam nanti. Tetap stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Beberapa hari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026 bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuk jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak menyerah. Sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru ini.
1: Di zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
2: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Masih di Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Oke teman Produa, ada kabar yang benar-benar bikin gempar jagat raya K-pop. Ya gempar-gempar teman Produa, tahu gak ya, setelah dinanti-nanti sekian lama, grup legendaris asal Korea Selatan Big Bang dikabarkan tengah bersiap ya untuk merilis lagu baru mereka, sekaligus juga menandai comeback akbar mereka setelah 4 tahun hiatus dari industri musik. Kabar bahagia ini langsung dikonfirmasi oleh pihak agensi yang menyebutkan kalau para member saat ini sudah menyelesaikan proses rekaman untuk single terbaru mereka. Gak cuma itu, mereka juga dijadwalkan untuk bakal segera memulai proses syuting video klip dalam waktu dekat ini. Meskipun kini aktif dengan formasi 4 member, kembalinya Kings of K-pop dipastikan bakal mengobati rasa rindu yang mendalam bagi para penggemar setianya yang sudah rindu berat sama karya-karya ikonik mereka itu ya. Jadi teman Produa, siap-siap ya buat dengerin karya terbaru G-Dragon dan kawan-kawannya.

0: for Cuaca.
1: Ya baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan dengarkan ya laporan info cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya buat esok hari ya untuk teman Pro 2. Silakan kakak untuk laporan info cuaca.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Rabu 8 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Oke, terima kasih buat Kak Iksan yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca buat esok hari ya.
0: Info cuaca.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran.
1: Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga.
0: Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

0: Hei, tadi kerasa nggak gempanya? Kenceng banget.
1: Heh, alamak, ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
0: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
0: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
0: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
0: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
0: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamatkan diri dan selamatkan keluarga.

0: Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam Tuan Pro 2.
2: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
2: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
2: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
2: Biasanya gitu kan.
1: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa sih.
2: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
2: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
2: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
2: setelah
1: udah 2019 lama, terakhir
2: 2019, bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Bro 2 taunya dari dia main sinetron.
2: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
2: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
2: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Usi Sulistiyawati.
1: Asik banget nih teman Bro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
2: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta.
1: Yes, betul banget.
2: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Podcast sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uzi.
2: Selamat malam.
1: Halo.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar-benar.
2: Sudah berapa lama ya, Bro? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uzi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Iya, bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Kan,
1: oh,
0: ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya nih.
2: Hah?
1: Hari ini.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan. Guys,
1: betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh.
1: Bener. Lu
0: luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya
2: tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat gitu. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: nggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: dong. Kalau 42?
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi kalau udah dijalanin emang seedik itu, justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program.
1: Oke.
2: Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lulus.
2: Enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini, karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya, 5 bulan
2: 6 bulan repair. Untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga. Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih. Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu ya?
2: 7 tahun itu.
1: Wow, ini waktunya cukup lama berarti ya?
2: Sangat lama.
0: Apakah yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah, jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam? Oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic sama berdua.
2: Jadi kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka masih minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas sudah megang mic, gak boleh lepas.
0: Adik juga ya.
2: Kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, kau sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi itu. Kumpul gitu tujuh lah ya, check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa maksudnya kita apa kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus sih, bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomongnya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya. Untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa
2: menikah
1: tahun?
2: Dari 2012.
1: Oh kan?
0: Okay.
2: Nah, pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Oh, ya?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Bener.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu lah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu kan
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa. Apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya, benar sih. Itu enggak aneh. Ada yang aneh. Apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak-agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya ini misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay. Kan ada lah gitu
0: bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin. Dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang. Judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Cie.
2: Iya. jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Waktu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kan?
2: Iya, dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh, iya. Nah,
2: itu udah 400.000 dapet tuh waktu itu.
1: Lumayan, jadi
2: kekurangannya harus kita terima.
1: Nice.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
0: Bener, kalau lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru mulai.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya, benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya. Dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh, iya. Bener.
2: Komit nggak? Komit, ya udah jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes,
1: gitu.
2: Fun project. Bener.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam,
0: lights. Betul, sambil mungkin sambil nyetir gitu kan. Sambil merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Nah, ini MLC Music Live Chat tentunya.
2: Ya, nomor 2. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
1: Betul, seadanya kamu ya.
2: Betul. Dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
1: Boleh, ada siapa, Fe?
2: Ada mau WhatsApp atau ini dulu nih?
1: Bebas, bebas, mana aja.
2: Live chat dulu deh.
1: Cucu.
2: Ini ada Susana Amelia.
3: Hai, Susan.
2: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
3: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
2: Gak pernah jadi model?
3: Enggak.
2: Gak pernah, berarti.
3: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
1: Oke. Okay.
3: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
2: Iya.
3: Modalnya ya suara, harus latihan segala macem gitu.
2: Jadi lebih susah nyanyi ya.
1: Alright.
2: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
3: Susah dia.
2: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
3: Lu kan suka pilih hatimu sama dia kan?
1: Iya, benar.
3: Udah susah dia mah.
1: Karena susah ya?
2: Susah ya?
3: Enggak lah, udah kamu aja.
2: Terus sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain ya.
1: Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
2: Oke.
3: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
2: Oke.
3: Tenis juga.
1: Padel?
3: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bak kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi
2: aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
3: Iya kan, aku seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum suka.
2: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
3: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, tuh nggak pernah.
1: Oke.
3: Karena udah saking terbiasa aja.
1: Habitnya udah kebentuk re.
3: Iya, habitnya udah ada.
2: Aku bayanginnya males lagi.
3: Bayangin doang.
2: Yes. Oke, next.
1: Lanjut.
2: Alright, ini ada Rara. Next, kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
1: Itu kangen banget kayaknya lagu
3: Klik. Udah 19 tahun lalu.
2: Centil era.
3: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
2: Tapi emang sekarang Centil Era tuh lagi naik lagi gara-gara naik Kila.
3: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
2: Passing the torch ya, Okay, selanjutnya nih boleh dari ini.
1: Ada di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
3: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
1: Iya benar.
3: Dari mana-mana ya.
1: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
3: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
1: Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
3: Iya,
1: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
3: Iya. Gimana sih nih Usi?
1: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting enggak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
3: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
1: Benar.
3: Ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
1: Enggak
3: ditonton kan sebenarnya.
2: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
1: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
3: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana? Iya, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
2: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya?
1: Nggak, aku juga masih ngerasain
3: ketik rek ya,
1: betul.
3: Masa-masa itu.
1: Ya udah.
2: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
1: Boleh. Kita punya games.
2: Yap.
1: Namanya adalah Jawatan. cepetan, jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
3: Oke. Okay, okay.
2: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
1: Siap. Oke.
2: Okay. Aman ya?
1: Aman dong. Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kausi.
2: Anyway, jawabnya harus cepat.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Atau asbun.
3: Stress dong.
2: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama, jawaban untuk Kausi.
3: Ya.
2: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
3: Cat person.
2: Oke. Okay.
1: Kopi atau matcha?
3: Kopi.
1: Okay. Kopi.
3: Padahal aku enggak ngopi.
1: Oke.
3: Okay. Matcha.
2: Oh, okay.
3: Kopi aja.
2: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
3: Beli barang.
2: Baik.
1: Oke. Benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
3: Makanan pedas.
2: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
3: Santai.
1: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
3: Di rumah aja.
2: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
3: Lari.
2: Oke, kita bahas dikit ya. Cat person, berarti di rumah punya kucing.
3: Ada
2: berapa?
3: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi mending kasihan nih kucing-kucingnya.
1: Iya bener.
3: Mendingan aku kasih ke orang yang bener-bener dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
1: Kasihan
3: ya.
1: Iya.
3: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih gitu.
2: Thank you.
3: Kalau dog aku takut sama dog.
2: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
3: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
1: ikut
3: bercanda. Aku lari dia pasti lari, aku takut lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
2: Iya. Positive thinking juga ya, kita mikir bercanda.
1: Bener.
3: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di.
2: Yo. Serem juga ya.
1: Kira diajak main ya.
3: Iya. Sampai sekarang takut.
2: Oke,
1: selanjutnya.
2: Kopi atau matcha? Kopi.
1: Sebenarnya enggak dua-duanya
3: berarti. Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
1: Bener.
3: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuma gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja, kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuma sesedot gitu doang.
2: Tapi yang dulu sempat ngopi yang
3: banget. Enggak pernah juga. Enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
2: Oh, nice.
3: Buat kafeinnya ya.
2: Iya, nanti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
3: Teh.
2: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya enggak?
1: Valid.
2: Ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
1: Barang.
3: Jujur lah perempuan.
2: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
3: Tadi abis ke mall sebelah. Ya. wedding list katanya. Ya.
1: Oh, iya.
3: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
2: Apa tuh? Raket atau apa?
3: Pas. Nggak tau, wedding list ya udah nggak apa-apa deh.
2: Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
3: Kadang-kadang izin, kadang-kadang enggak.
1: Kadang-kadang minta maaf aja.
2: Kelakuannya berarti berdua ya.
3: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
2: Wah.
3: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
2: Kita umpetin aja dulu ya.
3: Umpetin dulu.
2: Oke, nice.
1: Selanjutnya makanan pedas atau tidak pedas?
3: Pedas.
1: Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
3: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
1: Iya sih.
2: Kurang gitu.
1: Oke.
2: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
3: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
2: Benar.
1: Oke, benar.
3: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
1: Mm-hmm.
3: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut ya, sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
2: Oke.
3: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
1: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihan.
3: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
2: Gitu.
3: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Karena kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
1: Bener kan?
3: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
2: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
3: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh, kita punya rasa
2: lebih kuat lah.
3: Lebih kuat gitu kan
2: mentalnya.
3: Nah, kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
2: Lumayan.
3: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
1: Benar.
3: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
1: Betul.
3: Sekarang kan enggak.
1: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
2: Tapi ya generasi berubah lah.
1: Benar, generasi berubah.
2: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
3: Di rumah.
1: Oke.
3: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
2: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi?
3: Jawabannya
2: lari. Sampai untuk sekarang lari.
3: Lagi liburan aja aku tetap lari.
1: Iya benar.
2: Nah, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak, kak kita punya event lari, kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
3: Mau.
2: Nyanyi sambil lari.
3: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
2: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
3: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
2: Demi apa?
3: Iya, karena kan buat ini kan apa?
2: Nafas
3: kan.
1: Oh iya, benar sih.
3: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Wow.
2: Bercanda doang sih tadi. Ternyata di bercanda doang ya.
3: Benar lari beneran.
2: Wow.
3: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
1: Iya sih, pernafasan bener-bener.
2: Oke, nomor 2 dan itu dia jawabannya semuanya tidak sebun apa, pokoknya jawabannya jujur.
1: Valid ya.
2: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan pastinya masih bersama Kak Usi.
1: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua ya? Iya.
1: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes, CD dan vinyl juga udah dijual di Kisnara.
2: Jawa dulu banget ya.
1: Jawa dulu udah benar.
0: Di Stara dan di Blok M ya saya. Enggak. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
1: Alright, benar.
0: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
0: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
1: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya
1: masih ada.
2: Benden ya.
0: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes,
1: ditonton.
2: Oke.
1: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya, request lagunya. Itu aja.
1: Udah. Kenapa udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Semua
1: terima
2: yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
0: Thank you juga ya udah
1: benar.
0: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
1: Ya iya tentunya ya. Dan mungkin terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
0: Betul.
1: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Dave Pranada cabut dulu.
1: Nama gue Ritama pamit.
0: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye.
1: Bye.

0: 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan nomor 2 di pukul 20:03 waktu Indonesia Barat. Selamat datang di Jaga Malam.
1: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Ayo Pak Hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Nilu itu 2020 Jawen Ewen menempa program menonton bola nyebut pesta bola elak sampai Salingau kita memanfaat dan lu akan menyenangkan hobi kita.

92.42 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai, bareng Haspi lagi. Masih sedih teman Pro 2. Tahu ya. Kalau kalian lihat banyak orang yang bersedih di tanggal cantik ini. Aduh. Ada yang senang karena kita bisa check out keranjang dengan harga yang kita inginkan. Tapi ada juga yang sedih karena di tanggal cantik ini, di 7-7 ini, ada 7 yang harus menangis pulang. Sedih banget ya teman-teman dua. Pertama mungkin yang mendukung sebuah timnas di luar timnas Indonesia, timnas yang memiliki satu orang sosok luar biasa ya, sosok yang berpengaruh di dunia sepak bola, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Sayang banget ya teman-teman dua, pertandingan tadi malam tuh jadi pertandingan yang greget banget. Apalagi ya, golnya tuh pas di injury time, bukan extra time, injury time. Wah itu benar-benar kayak nyesek banget sih teman-teman dua, nyesek banget ya. Tapi lagi ngebahas soal pertandingan antara Portugal dan juga Spanyol tadi malam, masih di gelaran Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko dan juga USA ya. Meskipun ini akan jadi hari yang melelahkan, udah sih, udah lewat sih satu hari ini ya, apalagi nanti malam itu God Messi akan bertanding lawan Mesir ya. Ya, kemungkinan besar sih Argentina melaju ke babak 8 besar ya. Dan lawannya pun kalaupun nanti melaju akan bertemu antara Kolombia atau Swiss, yang mana kayaknya kemungkinan besar Kolombia sih. Nah, Kolombia sama Argentina nih yang nanti akan seru teman-teman berdua, karena dua ini adalah dua tim yang juga sering banget ketemu. Ini jadi akan jadi pertandingan yang seru buat saya pribadi ya. Tapi balik lagi, kita ngomongin soal Cristiano Ronaldo yang sayang sekali kayaknya banyak banget bikin patah hati di fans-fansnya. Gak cuman fans-fansnya kayaknya, dia dan juga rekan-rekan timnasnya juga patah hati pasti aja. Dan kalau gitu, ini adalah saat yang tepat untuk di Jamkos kita ngomongin soal patah hati.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan buat teman pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal patah hati, bagi siapapun yang pernah mengalami yang namanya patah hati, sudah akrab ya dengan berbagai gejolak emosi dan juga proses panjang yang sangat emosional untuk bisa menjalani kehidupan kembali ya. Namun ya, apabila kita lihat lebih dalam, patah hati tidak hanya tentang sebuah kegagalan dalam membangun hubungan, tapi lebih dari itu, patah hati adalah suatu proses untuk belajar kembali memahami diri sendiri. Bagaimana cara memahami diri sendiri melalui patah hati? Kali ini kita bahas ya. Jadi patah hati sendiri seringkali membuat seseorang ini tenggelam dalam amarah, rasa kecewa, sedih, rindu, dimana ada juga rasa bersalah dan tidak terima, teman pro 2. Jadi seseorang yang juga merasakan stres fisik atau emosional yang mengarah ke sensasi-sensasi fisik seperti nyeri dada, sesak nafas, hingga gejala shock jantung ya. Hal ini biasa disebut dengan Takotsubo kardiomiopatri atau TCM, yang juga dikenal dengan sindrom patah hati. Jadi stres fisik dan juga emosi ya, yang menunjukkan bahwa dampak berakhirnya sebuah hubungan romantis bisa sangat serius pada seseorang. Begitu dalamnya dampak patah hati tersebut ya, membuat seseorang bisa merasa tidak berdaya dan tidak kuasa atas dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena hubungan romantis akan membentuk sebuah ikatan yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Dan ketika ikatan itu putus, maka seseorang akan mengalami pengalaman yang menyakitkan sebagai akibat dari hilangnya ikatan yang semula ada. Maka ketika mengalami patah hati, kita cenderung merasakan rasa sakit karena hilangnya ikatan tersebut, yang menimbulkan tumpukan emosi yang terkadang tidak mampu kita atasi. Dan selanjutnya rasa sakit itu akan menjadi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Jim dari Neville mengantarkan kita ke pukul 20:55 waktu Indonesia Barat ya. Dan satu pesan khas itu saja buat teman Prodo dimanapun kalian berada. Boleh patah hati, boleh menyendiri, boleh belum bisa move on, gak apa-apa. Tapi satu hal yang paling penting yang harus kamu camkan dalam hidup kamu, hidup tetap berjalan.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

obrolan hybrid gila bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan

Ada Tanpa Cinta dari Nyatiara Nino juga Yofi Widianto. Mantan kita ke pukul 21.19 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman dua dimanapun kalian berada ya, yang mau request-request lagu, boleh banget gabungan barengan sama kita di WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @ri_pro2palangkaraya. Dan buat kalian semua ya, ayo yang mau request lagu, tinggal sebutin judul lagunya, nama penyanyinya, terus kalau mau nitip-nitip salam juga boleh banget.

0: Tio ni.
1: Secret Tio.
0: Aku munduk. Ya aku munduk. Kak aku.
2: Acara iklan layanan masyarakat, tema menu bergizi gratis, judul anak sehat generasi kuat. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.

0: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
1: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
2: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
0: Wah, makanannya enak dan sehat.
2: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing. Yuk.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
4: Ulang.
5: Kamu tuh nyari-nyari.
4: Hai, suara aku meriti.
2: Ayo. Satu, dua, tiga.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
4: Oke. Ulang ki.
2: Oke. Yuk.
5: Tiga. Satu, dua, tiga.
3: Ayo makan bergizi
5: setiap. Ayo makan.
4: Yo. Langsung.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dan teman baru ya, balik lagi bareng sama Aspi. Ada I'm Gold dari Nya David Guetta dan juga Bebe Rexha. Ini versi akustik ya, enak banget buat didengerin sama teman baru ya. Dan kalau ngomong soal lagu-lagu enak ya, ini banyak banget lagu-lagu enak yang akan Aspi hadirkan. Requestan dari teman baru dari Palangkaraya. Ini di WhatsApp ya, yang sudah masuk. Malam kak, Pro 2 jaga malam, boleh request remuk Anji Garfalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya.

Maka lo siarannya Seitun di era digital ya kak. Oke, siap. Terus ini ada juga, assalamualaikum, selamat malam, mau request lagu Tata Janeta Korbanmu katanya. Darinya kak Lara Purnamasari ya. Oke, lagunya akan kita hadirkan. Terus buat Prodo yang juga mau gabungan bisa langsung ke WhatsApp kita 0811523904, Facebook kita di Prodo dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @dariprodo2plk. Oke, kita hadirkan ada dua lagu dulu, Remuk dan juga Korbanmu. Let's go.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
1: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
0: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
1: Iya, Bu. Aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik, ibuku tersayang. Siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Salah Katuk Berharap dari Raya mentarinya tanggal pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pradua dimanapun kalian berada ya, Hasbi kasih tahu dulu nih, bahwasanya kita udah beralih dari request dan cerita cinta. Sekarang kita hadir di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dibalik kalau bukan di Sleep Call.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan nggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

dunia ya. Kita harus menyaksikan King Messi, God Messi yang akan segera bertanding sesaat lagi teman-teman berdua. Dan buat teman-teman berdua yang mau debar, dengar bareng ya, bisa meluncur ke Pro 1 RRI Palangkaraya tentu saja, karena sebentar lagi akan ada debar bareng sama Pro 1 RRI Palangkaraya. Oke, okay? Yang nobar juga seru banget ya. Bisa juga kalau mau nobar ke TVRI, ke kantor TVRI Kalimantan Tengah ya. Kayaknya banyak banget juga yang nobar, kayaknya juga ada di ini deh, depan kantor gubernur juga ada nobar. Jadi ya ini lagi fase seru-serunya karena menuju 8 besar ya. Oke, jadi buat teman-teman berdua, jangan overthinking, jangan galau-galau ya, tetap di sleep call barengan sama Hasbi.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Istimewa di Hati dari Suara Kayu jadi lagu penutup kesempatan kita di Sleep Call ya. Selain ini akan hadir Pro 2 Playlist Mono Mono Pro 2 di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah sang penulis memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya Supriyani, sampai jumpa.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Resensi Buku. Novel Layangan Putus karya Eka Nur Prasetyawati atau akrab dipanggil Momi ASF. Cerita ini diangkat dari kisah nyata penulisnya yang mengalami perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Novel ini menceritakan tentang Kinan, seorang gadis desa yang menikah dengan Aris, seorang pria kota yang sukses. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Kinan rela meninggalkan mimpinya menjadi wanita karir dan mengurus rumah tangga sesuai keinginan Aris. Suatu hari, Kinan menemukan foto-foto Aris bersama wanita lain di ponselnya. Kinan merasa dunianya runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aris menghilang selama 12 hari dan tidak memberi kabar. Kinan mencoba bertahan demi anaknya dan berharap Aris akan kembali dan meminta maaf. Namun, ketika Aris kembali, ia membawa kejutan yang membuat Kinan semakin terpukul. Aris ternyata sudah menikahi wanita lain yang bernama Lydia dan menghamilinya. Aris juga mengaku bahwa ia tidak mencintai Kinan lagi dan ingin bercerai. Kinan merasa tidak adil dan tidak terima dengan perlakuan Aris. Ia mencoba melawan dan menuntut haknya sebagai istri sah. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, Aris bersikap dingin dan kasar. Ia bahkan mengancam dan merebut hak asuh Raka dari Kinan. Kinan merasa tidak berdaya dan putus asa. Ia mulai depresi dan mengalami gangguan jiwa. Ia sering berhalusinasi dan melihat Aris dan Lydia di mana-mana. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Di tengah keterpurukan Kinan, muncul sosok lelaki yang bernama Rizal. Rizal adalah teman lama Kinan yang pernah menyukainya. Rizal menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kinan. Ia juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Kinan. Kinan mulai merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai bangkit dan berusaha melupakan Aris. Ia juga mulai bekerja dan mengejar mimpinya. Ia bahkan berani mengajukan gugatan cerai kepada Aris dan menuntut hak asuh Raka. Aris merasa kaget dan marah dengan perubahan sikap Kinan. Ia merasa Kinan sudah tidak mencintainya lagi dan berselingkuh dengan Rizal. Ia merasa iri dengan kesuksesan Kinan. Ia mulai menyesali perbuatan dan ingin kembali ke Kinan. Namun, Kinan sudah tidak mau lagi menerima Aris. Ia sudah menemukan cinta sejatinya di Rizal. Ia juga sudah menemukan kebahagiaan bersama Raka. Dan ia sudah tidak peduli dengan Aris dan Lydia. Ia memutuskan layangan yang mengikatnya dengan Aris. Novel Layangan Putus adalah novel yang menggugah emosi pembaca dengan kisahnya yang dramatis dan realistis. Novel ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Novel ini juga menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dan berjuang dalam menghadapi masalah hidup, dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Juga mengajak pembaca untuk bermimpi dan berani mewujudkannya. Demikian esensi buku karya Eka Nur Prasetyawati, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan kerabat kerja, penulis naskah Roy Lando, narator Roy Lando, penata rekaman Norbey Susilo. Sampai jumpa.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik.

Suara Pro 2 dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 7 Juli tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, wakil segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat terpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Rabu 8 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Halo, selamat pagi. Hai teman Pro2, gimana kabar kamu? Semoga baik dan sehat ya. Balik lagi Ranap menemani suasana pagi di program Sepada. Selamat pagi teman Pro2, dari jam 5 sampai jam 10 ya. Ada beberapa mata acara, salah satunya jazz musik yang menghadirkan lagu dari Indonesia dan mancanegara, sama dilengkapi dengan best cut religi. Jam 6 ada info Pro2, info cuaca, serta informasi ringan lainnya yang pastinya seru. Kamu ikuti dan dengerin. Jam 9 kita bakal ngobrol seru banget nih ya, tentang keindonesiaan ya, jadi di jam 9 sampai jam 10. Oke, itulah beberapa mata acara di Sepada hari ini. Barang aku Ranap Tobing menemani kamu. Selamat mendengarkan.

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu, tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah nggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada nggak di rumah? Tiap hari ketemu nggak? Ketemu, tapi nggak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun, krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak kalau ketemu cowok yang hidungnya belang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buaya. Dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu, karena papanya udah set standard. Begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebuah lilin masih akan menyala walaupun apinya diambil untuk menyalakan 1000 lilin yang lainnya. Kebahagiaan tidak pernah berkurang karena dibagi. Siddhartha Gautama.

0: Aisyah nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?

Enpopore 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama aku Ranab Tobing. Film terbaru produksi Leo Victors yang berjudul Jangan Buang Ibu sukses mencetak prestasi luar biasa di bioskop. Hanya dalam waktu 11 hari penayangan sejak dirilis akhir Juni kemarin, film yang menguras air mata ini resmi menembus angka 2,18 juta penonton. Capaian gemilang tersebut sekaligus mengantarkan film garapan sutradara Hadra Daeng Ratu ini masuk ke dalam jajaran 5 besar film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2026. Nirina Zubir yang tampil totalitas memerankan tokoh ibu Ristiana menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh penonton. Nirina juga menyelipkan peran emosional agar kita semua tidak lupa untuk meluangkan waktu mengunjungi dan menemani orang tua selagi mereka masih ada. Demikian Info Pro 2.

Ya, semoga pagi ini adalah pagi yang indah buat kita, kamu, aku, semua. Senang sekali rasanya bisa menemani ruang dengar kamu lagi berkicau di pagi hari yang ya luar biasa cerah dan penuh energi. Semoga ya teman Pro 2 masih diberikan kesehatan, kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Buat kita ini siap untuk menaklukkan seluruh tantangan hari ini dengan senyuman paling manis yang kamu miliki. Ya, jangan lupa untuk mengucapkan, menyapa, tersenyum, mengucapkan apa tadi ya? Mengucapkan selamat pagi buat orang-orang yang ada di dekat kamu ya. Papa mamahnya yang masih sehat, ayo jangan dicuekin. Kalau perlu dicium pipinya. Dibantu ya orang tuanya. Buat ngeberesin ya suasana rumah yang mungkin berantakan. Oke, teman perdua yang saat ini juga udah berada di atas kendaraan ya. Pakai mobil, pakai motor, tetaplah selalu mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya. Ingatlah selalu ya bahwa ada orang-orang tersayang yang saat ini sedang menantikan kehadiran kamu ya. Kembali nantinya ke rumah juga dengan selamat di penghujung hari nanti. Mari kita awali lembaran pagi dengan sebuah niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab pekerjaan kita dengan hasil maksimal ya. Jangan pernah biarkan rasa malas yang melanda di pagi hari itu bisa merusak potensi besar yang sebenarnya ada di dalam diri kita sejak lama. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas dan menjalankan rutinitasnya buat hari ini. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Tiara Andini, Gemintang Hatiku. Ah, yang lagi bahagia banget nih. Aku gak tahu kenapa sih kamu bahagia. Tentu dong, ya. Semua orang berhak bahagia, termasuk kamu yang lagi dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Ya, hidup ini adalah sebuah kesempatan, sebuah perjalanan yang panjang dipenuhi dengan berbagai macam pilihan. Ya, dan setiap pilihan yang kita ambil hari ini, ya tentu menentukan masa depan kamu. Jangan pernah takut untuk melangkah ya keluar dari zona nyaman yang selama ini membelenggu kreativitas dan potensi besar yang ada dalam diri kita. Ya, anak muda emang harus gitu ya. Kalau kamu mungkin berkutat kutit dengan pekerjaan yang itu-itu dan belum bisa merasakan kayaknya belum gitu kan ya. Jadi teman Pro 2 ya bisa cari pekerjaan baru atau berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, aku gak bisa mendukung salah satunya ya. Antara kamu keluar dari zona nyaman ya, di dalam pekerjaan atau di dalam cinta yang saat ini membelenggu kamu. Sayang sih dia sayang, tapi ada kurangnya. Kamu harus keluar dari zona nyaman itu ya kan. Capek absen terus pagi, pulang sore sampai malam ya, absen pulang. Itu yang buat kamu ya mikir, aduh ya banyak pekerjaan yang selalu ya dilimpahkan ke kamu. Udah deh, mau buka usaha aja, tambal ban ya kan ya, menjadi pedagang UMKM boleh ya kan, gak ada yang melarang. Tapi ya semuanya tuh ada konsekuensi yang harus kamu terima nanti ya. Mungkin gak ada gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya. Nah, kalau pagi hari tuh memang keadaannya seperti itu. Aduh, capek nih dari Palangkaraya ke Kasongan, bolak-balik, pulang ya kan, balik lagi, datang lagi, pergi lagi, tiba-tiba ditelepon. Udah deh, ya, pikirkan dari sekarang yang mana terbaik buat kamu. Waduh. Ya, teman Pro 2, aku bakal update dulu info cuaca buat teman Pro 2 di Kota Palangkaraya. Oke. Tentu ini penting banget ya buat kamu yang membutuhkan informasi cuaca. Yes. Aku ambil dari situs BMKG. Teman Pro 2, buat kamu yang udah rapi dan siap-siap mau beraktivitas di luar rumah pagi ini, berdasarkan rilis dari BMKG, hari ini Kota Palangkaraya diprediksi bakal didominasi oleh cuaca yang cerah. Jadi buat kamu yang punya agenda di luar ruangan atau mau jemput gebetannya, pacarnya, mantannya, cuacanya mendukung banget nih karena langit bakal kelihatan bersih dan bersahabat. Untuk suhu sendiri tuh berada di angka 24 sampai 34 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 83%. Karena cuacanya cenderung cerah, jangan lupa pakai sunscreen ya atau tabir surya sebelum keluar rumah ya. Ya biar kulit kamu tetap terlindungi dari terik matahari. Kalau enggak mau pakai sunscreen ya udah pakai jaket lengan panjang aja atau pakai lengan panjang apa enggak panas. Nah, oke, sekali lagi selamat menjalani aktivitas hari ini dengan penuh semangat dan terus dengerin lagu-lagu hits favorit kamu hanya di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Tim X, Bahagia Sampai Tua. Wah, senang banget nih ya hari ini. Mungkin teman Perdua merayakan hari kelahiran alias hari ulang tahun. Happy birthday. Semoga makin bahagia, sehat, sukses ya buat

0: Ya, rumah tangga yang indah bersama kekasih tercinta. Bahagia banget ya. Udah sibuk sana sini ya, mikirin gimana ya untuk pestanya nanti, siapa yang diundang, undangannya gimana, videografernya gimana, siapa nih, ini tugasnya ini, tugasnya itu. Wah, padahal 2 tahun lagi. Gak apa-apa ya kan, gak kerasa. Ini udah 2026. Ya, yang penting kamu harus, sebenarnya utamanya adalah mematangkan diri ya kan, terus jaga kesehatan, jaga hati dan pikiran. Oke, teman berdua, tahu gak sih kalau tanggal 8 Juli ternyata diperingati sebagai beberapa momen yang unik banget ya di berbagai belahan dunia. Salah satu yang paling menarik adalah Be a Kid Again Day, alias hari menjadi anak-anak kembali. Aku mau. Aduh, senangnya menjadi anak-anak lagi. Boleh gak sih ambil kantong Doraemon?
1: Hey Nobita, tidak boleh.

Ya. Nah, tentunya peringatan ini hadir sebagai ajakan buat kita para orang dewasa yang sering penat sama urusan kerjaan untuk sejenak lepas dari beban dan menikmati kebahagiaan sederhana masa-masa kecil. Caranya ya gampang banget sih ya. Kamu bisa nonton film animasi favorit kamu, baca komik juga bisa, atau sekedar jajan cemilan waktu SD. Mungkin masih ada beberapa gitu ya. Efektif banget loh ya buat kamu untuk mengurangi stres. Ingat ya, kalau hari ini kita memperingati Be a Kid Again Day, hari menjadi anak-anak kembali. Habis pulang kerja atau hari ini sebelum kamu ngampus kuliah kerja, ya udah coba untuk cari jajanan masa kecil kamu dulu. Oke, hari ini juga Teman Pro 2 diperingati sebagai National Love Your Skin Day. Wah, momen pas banget nih ya buat ngingatin kita semua kalau merawat kulit itu bagian dari menjaga kesehatan tubuh. Jadi gak perlu pakai produk mahal ya, cukup rutin pakai sunscreen, jaga hidrasi tubuh dan tidur yang nyenyak. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup maksudnya gitu. Nyenyak sih nyenyak ya kan ya. Tapi ya gitu. Terakhir nih buat kamu para pencinta buah-buahan dan teknologi, Juli ini juga kita bertepatan dengan National Blueberry Day ya. Nah, itulah beberapa peringatan yang penting banget ya, yang tentunya harus kamu tahu. Mana nih yang paling relate sama kamu hari ini ya? Semoga semuanya relate dan baik-baik saja.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci